0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Yaudah teman Pro 2, Dardiari nganterin kita ke pada part 2 di hari ini. Dan teman Pro 2, seperti yang udah aku sampaikan tadi nih, bahwasanya aku bakal spill ke kamu beberapa risiko jangka panjang jika kita melewatkan yang namanya sarapan pagi. Teman Pro 2, yang pertama gangguan metabolisme. Yang mana pola makan yang tidak teratur teman Pro 2 termasuk melewatkan sarapan ini dapat mengganggu ritme metabolisme tubuh teman-teman ya. Dan mana ini itu bisa menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh ini tidak merespon insulin dengan baik sehingga gula darah tetap tinggi. Gak hanya itu teman Pro 2, ternyata melewatkan sarapan pagi ini juga dapat berdampak gitu ya teman Pro 2 terhadap peningkatan risiko diabetes tipe 2. Gimana gangguan metabolisme dan juga resistensi insulin yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan diabetes tipe 2. Gimana tubuh kesulitan mengatur kadar gula darah yang jika dibiarkan ini dapat merusak organ-organ vital teman Pro 2. Makanya bagi kamu nih yang gak mau terkena diabetes, boleh banget pola makannya itu dijaga pagi, siang, terus juga makan sore atau malam, oke? Okay? Next sama Pro 2, ternyata gak sarapan juga dapat meningkatkan kolesterol tinggi dan juga penyakit jantung teman-teman ya. Ini bukan hanya sekedar risiko yang bisa aku baca aja, tapi ini udah melalui satu studi teman Pro 2, yang mana studi itu menunjukkan bahwa orang yang sering melewatkan sarapan ini memiliki kadar kolesterol jahat atau LDL yang lebih tinggi. Yang mana hal ini teman Pro 2 itu dapat meningkatkan risiko penumpukan plak di arteri yang berkontribusi pada penyakit jantung koroner dan juga stroke. Makanya teman Pro 2 ya, penting buat kita sarapan supaya tidak terkena yang namanya kolesterol tinggi, penyakit jantung, risiko diabetes tipe 2 maupun gangguan metabolisme. Oke? Okay?

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Demam Pro2 sering melewatkan sarapan pagi tidak hanya berdampak terhadap gangguan metabolisme, peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan juga kolesterol tinggi dan penyakit jantung saja Demam Pro2, tetapi juga berdampak terhadap pembentukan batu MP2. Yona Demam Pro2 MP2 ini bekerja untuk mencerna lemak teman-teman ya, dan saat tidak sarapan MP2 ini dapat menumpuk dan juga mengental di kantung MP2, dan penumpukan ini Demam Pro2 itu dapat meningkatkan risiko pembentukan batu MP2 yang bisa menyebabkan nyeri hebat dan juga memerlukan intervensi medis. Gak hanya itu, Demam Pro2 ternyata sering meninggalkan sarapan. Ini juga dapat berdampak terhadap penambahan berat badan. Seperti yang aku sampaikan tadi, Demam Pro2 ya. Yona meskipun tampak paradoks gitu ya, melewatkan sarapan ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan berat badan Demam Pro2. Yona kecenderungan untuk makan berlebihan di waktu makan berikutnya dan memilih makanan yang tidak sehat, ini juga tentunya berkontribusi Demam Pro2 ya, pada asupan kalori yang lebih tinggi secara keseluruhan. Jadi intinya Demam Pro2, pentingkah sarapan sehat, pentingkah sarapan pagi, penting banget Demam Pro2. Sarapan yang seimbang, sarapan yang selalu kita lakukan gitu ya. Tentunya ini akan memberikan penyediaan energi dan juga nutrisi yang penting yang dibutuhkan tubuh dan juga otak untuk memulai hari. Sumber karbohidrat yang kompleks, protein, serat, vitamin, dan juga mineral dari sarapan pagi ini tentu dapat menjaga stabilitas gula darah, meningkatkan konsentrasi, dan juga mendukung metabolisme sehat. Makanya Demam Pro2, bagi kamu yang ingin sehat, boleh banget. Kuncinya adalah, kunci awal Demam Pro2 adalah sarapan pagi. Oke? Aku harap mulai dari hari ini Demam Pro2 nggak ada di antara kita yang melewatkan yang namanya sarapan pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hawa dingin kota Bukit Tinggi masih menusuk kulit ketika Mbak Ana memulai aktivitasnya melayani pembeli jamu pagi ini. Dengan selembar kain jarik dan bakul bambu berisi botol-botol penuh jamu racikan, Mbak Ana berjalan kaki mengitari kota dengan kebaya khas Jawa yang terlihat sangat apik. Aktivitas ini telah dilakoni oleh perempuan kelahiran Solo dengan cekatan tangannya meracik berbagai jamu hingga menjadi segelas minuman penuh khasiat.
2: Ada 3 varian untuk kesegaran badan, untuk panik-panik, untuk pelancar darah.
3: Jadi racik semua.
2: Kulitnya kulit ampu kunyit yang besar-besar itu, jahenya jahe merah. Itu beras kencurnya juga pakai beras kencur, pakai itu kayak cakwa itu loh, kayak pisang itu loh bentuknya. Kita giling semua, kita rebus.
3: Itu
2: pakai giling, kita gilang tumbuk. Giling tumbuk yang pakai itu loh.
4: Oh, iya.
2: Pakai lesung itu.
1: Sedikit menilik ke belakang, jamu sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan sebagai salah satu warisan budaya sejak 1200 tahun lalu. Kata jamu sendiri berasal dari 2 kata, yaitu jampi dan osodo, yang bermakna obat atau kesehatan serta doa. Menurut peneliti, pengetahuan tentang ilmu kesehatan di Indonesia sudah terlihat sejak masa klasik, yaitu pada periode kerajaan Hindu dan Buddha. Hal ini bisa kita lihat dalam relief Karma Wibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Relief tersebut berangka 722 Masehi dan merupakan peninggalan kerajaan Mataram pada masa Raja Sailendra. Berdasarkan relief tersebut, masyarakat Kerajaan Mataram telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan. Salah satunya melakukan pertolongan yang diberikan kepada orang yang sakit. Lalu, pada masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Dan di relief Candi Surowo, Candi Rambi, dan kutipan dari kitab Kora Wakrama di Jawa Timur juga menunjukkan bahwa kebiasaan minum jamu sering digunakan sebagai pengobatan tradisional. Jamu juga mengalami banyak pasang surut. Data arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan. Sejak saat itu, jamu terus berkembang menjadi banyak jenis dan digunakan untuk beragam penyakit dan dijual oleh banyak pedagang dengan cara digendong. Sementara di masa penjajahan, tradisi minum jamu mulai menurun karena berkembangnya ilmu modern. Saat itu, muncul obat-obatan bersertifikat yang mengubah pola pikir masyarakat dan membuat minat pada jamu menurun. Tradisi minum jamu kembali muncul pada masa penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1940-an. Bersama dengan itu, dibentuknya Komite Jamu Indonesia. Hingga akhirnya, obat tradisional ini semakin berkembang, salah satunya dengan produksi jamu kemasan modern. Dan ini juga digunakan oleh Mbak Ana ketika melayani para konsumennya.
2: Pakai, kalau saset itu kadang misalnya ada yang buat masuk angin, ada untuk pegel-pegel linu gitu, tambah stamina, macam-macam tergantung sakitnya dia itu apa gitu.
3: Oh gitu, terus kalau beli yang sasetan ini di mana nih Mbak?
2: Di toko rempah-rempah. Dia pakai pom dong, pakai pomnya, terus kadar luasannya. Kita harus teliti banget gitu loh.
3: Gitu.
2: Karena kadang kan orang minum jamu ada yang sensitif kan, dan alergi.
1: Di samping kaya akan manfaat, umumnya jamu atau obat herbal tidak memiliki efek samping, kecuali diolah dan digunakan dengan asal-asalan. Jamu atau obat herbal yang ditunding berbahaya ini ialah yang telah dicampur dengan obat-obatan kimia yang terkadang memiliki efek samping. Seperti disampaikan oleh pengelola kefarmasian Dinas Kesehatan Tanah Datar, Taufik Orianto, AMD Farmasi berikut ini.
4: Berbahaya atau tidaknya jamu terhadap kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa ciri-ciri jamu tradisional yang perlu dicurigai. Yang ini dalam label atau iklan ditulis dapat menyembuhkan penyakit tertentu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, tidak ada jamu yang mampu mengobati atau menyembuhkan. Terlebih, dalam waktu sangat singkat sekali. Dalam aturan kemasan pun jamu tidak boleh tertulis mengobati, karena fungsi jamu adalah membantu proses penyembuhan, bukan sebagai obat utama dan memang lain dengan obat. Hanya boleh ditulis membantu proses penyembuhan perantara saja. Masyarakat diimbau untuk menghindari jamu yang memiliki ciri-ciri seperti itu, karena besar kemungkinan jamu tersebut telah dicampuri bahan kimia tertentu atau mengandung bahan kimia obat.
1: Pandemi COVID-19 memberi hikmah pentingnya kesehatan dan daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi jamu dan tanaman herbal. Kebutuhan masyarakat saat ini menjadi peluang untuk meningkatkan suplai jamu. Namun, ternyata ini bukan tanpa kendala.
2: Ya, kadang masalah lakunya, kadang dia turun, kadang dia cepat. Kadang kendalanya itu yang orang banyak ngomong, contohnya kadang gak enak. Ngomong aja gak enak, nyakitin hati. Cuma gimana namanya jualan kan, kita loss aja.
3: Turun banget, hampir 50%.
1: Saat ini, gabungan pengusaha jamu sedang mengupayakan agar jamu masuk ke dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Budaya sehat jamu adalah salah satu usulan yang telah direkomendasikan. Jamu telah dikaji atas dasar pengalaman dan terbukti memberi manfaat untuk kesehatan dan penyembuhan bagi masyarakat Indonesia. Budaya sehat jamu diklaim menjadi suatu praktek menjaga kesehatan yang bersifat holistik, melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga bersifat preventif sekaligus promotif. Secara empirik, jamu telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Semoga Mbak Ana dan pedagang jamu keliling lainnya tetap eksis menjaga salah satu warisan budaya asli Indonesia.

0: kayo men.
1: Inilah Daman. Begitu pria parubaya ini biasa disapa. Tangannya lincah membelah balok-balok kayu menjadi lembaran tangkele, sebuah sandal tradisional khas Sumatera Barat yang eksistensinya nyaris punah dimakan zaman.
0: Lagi datar kemacam ini, baru di mal. Didatarkan dulu.
1: Tak butuh waktu lama untuk menciptakan sepasang tangkele. Cukup 15 menit saja, tangkele sudah dapat digunakan. Kepiawaian Daman dalam membuat kerajinan ini tak lepas dari pengalamannya sebagai pembuat tangkelek yang sudah dia tekuni selama 25 tahun.
0: Kurang lebih 25 tahun diturunkan dari orang tua. Dulunya orang tua membuat ini, tamat SMP, saya nggak sekolah lagi. Nah, jadi kalau nggak sekolah lagi, kata orang tua, udah belajarlah ini. Walaupun kurang-kurangnya bisalah untuk biaya sehari-hari kan gitu.
1: Tak sembarang kayu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tangkele ini, karena ini akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
0: Kalau untuk di sini namanya kayu rumin, ada juga yang menyebut madang, madang serai namanya. Kalau untuk kita daerah sini kayu rumin namanya. Kayunya ada tiga macam, rumin, suren, musang-musang, pulai satu. Pernah dicoba ya, memang nggak bisa. Bisa dibentuk, cuman susah rumit, karena kita membelahnya pakai kapak. Bukan di gergaji, pakai kapak. Jadi kalau kayu itu nggak lurus apanya, garis-garisnya ini, seratnya ini, dibelah di sini nanti setebal ini, nanti ke bawahnya akan kecil. Nah, susah membentuknya. Kalau rumin ini, dibelah 2 cm di atas, ke bawahnya tetap 2 cm. Paling larinya sedikit kan.
1: Daman merupakan satu-satunya pengrajin tangkele yang masih aktif dan tersisa di Jorong Pariputuy, Kanagarian Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebuah jorong yang berbatasan langsung dengan kota Bukit Tinggi yang pernah terkenal sebagai sentra produksi tangkele.
0: Kalau yang tukangnya ini, sekarang ini ya, banyak ini tukangnya ini. Kan kita aja. Cuman yang muda-mudanya nggak ada yang belajar. Itu saat ini kita yang paling muda. Ya, nggak ada yang tertarik. Dan lagi anak sekarang kan susah untuk diarahkan ini.
1: Menarik mundur sejarah tangkele di Pariputuy, ternyata ini pernah mengalami masa kejayaan di tahun 60-an.
0: Bapak bercerita, waktu saya belum lahir, nggak dikatam kayak gini. Ini kan udah dikatam, hanya cuma dibentuk pakai parang aja, seperti itu, udah dipasang tali, udah dipasarkan. Nah gitu saking lakunya tahun itu.
1: Namun, berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, persaingan produksi alas kaki modern sangat mempengaruhi permintaan pasar tangkele yang membuat beberapa pengrajin di daerah tersebut beralih profesi. Hal ini yang disampaikan Wali Nagari Ampang Gadang, Rifki Saiful.
2: Kalau kita flashback beberapa tahun belakangan, bagaimana peristiwa tangkele di Pariputuy ini, di mana tangkele Pariputuy ini merupakan unit usaha yang memang benar-benar sangat membantu dan mendongkrak perekonomian masyarakat di Pariputuy, khususnya di Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampiangke, Kabupaten Agam. Persaingan ketat di pasar itu yang menyebabkan tangkele ini mulai semakin lama semakin tergerus dengan produk-produk alas kaki yang berasal dari dalam dan juga luar negeri yang harganya memang sangat bersaing dibanding tangkele atau bakiak. Hal inilah yang menyebabkan tangkele ini menjadi kalah saing oleh produk-produk yang saya sebutkan tadi. Ini yang menyebabkan para pengrajin mulai merasa hasil produksi mereka itu kurang diminati di pasar. Jadi para pengrajin-pengrajin yang dulu jumlahnya puluhan itu perlahan mulai beralih profesi menjadi petani, jadi penjahit konveksi dan lain sebagainya.
1: Selain persaingan produksi, kelangkaan bahan baku juga menjadi faktor terhambatnya produksi tangkele saat ini.
0: Kalau untuk saat ini kita mencari sendiri ke kebun-kebun masyarakat di sini kan. Kalau dulu ada pasokan dari Batu Sangkar, Papaya Kumbuh, karena ada legal logik kemarin. Jadi nggak bisa, bahan baku ini nggak bisa masuk karena terlalu rumit untuk prosesnya. Nah itu makanya waktu dulu tuh banyak yang profesi sebagai pembuat tangkele ini pindah profesi. Karena bahan baku ini susah didapatkan. Nah, jadi kita karena nggak bisa, nggak mau kepada yang lain kan. Nah jadi ya usahakan juga lah cari satu-satu pergi ke kampung-kampung orang kan.
1: Tentu, Hal ini perlu terobosan inovasi produk di tengah lesunya permintaan pasar. Di antaranya adalah berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha yang saat ini dijalankan. Dan tak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran produk ini.
2: Nah, jadi alhamdulillah kita mendapat respon positif dari Dinas Koperindak Kabupaten Agam untuk bergandengan tangan bersama pemerintah nagari agar kita dapat kembali merangkul para pengrajin-pengrajin tangkele ini untuk kembali memproduksi tangkele dan lebih meyakinkan para konsumen atau pasar agar tangkele ini dapat diminati. Kami kedepannya akan mencoba merangkul para pengrajin yang sekarang beralih profesi itu untuk mengikuti pelatihan khusus, mencari inovasi-inovasi baru agar tangkele ini menarik untuk dibeli oleh para konsumen ataupun para wisatawan.
1: Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Diskoperinda UMKM Kabupaten Agam Sumatera Barat, Dedi Asbar, yang mendorong setiap nagari atau desa adat memiliki usaha kerajinan guna meningkatkan ekonomi dan melakukan pemasaran langsung ke masyarakat.
3: Jadi kalau kita ajak orang untuk pemasaran dalam bentuk wakaf, dalam bentuk itu mungkin lebih pas untuk pemasaran beliau sekali, orang bisa beribadah dan terbantu ekonomi para pengrajin itu sendiri. Bagaimana pengrajin ini ada semacam inovasi, dia bisa dibawa untuk para kaum milenial dipakai sehari-hari lagi malam keluar kan.
1: Pemasaran dan pelatihan menjadi salah satu target yang akan direalisasikan pemerintah daerah setempat untuk membangkitkan kembali geliat industri tangkele di Sumatera Barat.
2: Untuk awal tahun 2022, target kita bersama Dinas Perindak Kop Agam adalah melakukan pelatihan khusus kepada para pengrajin-pengrajin ini.
1: Banyak harapan tertumpu pada sendal tradisional khas Sumatera Barat ini, agar kelak tak hanya tinggal nama semata.
2: Goal ke depan, saya pengen tangkele ini menjadi ikonnya Kabupaten Agam, karena satu-satunya tempat di Kabupaten Agam yang membuat tangkele hanya di Pariputu ini. Akan ada baliho besar di Kabupaten Agam, di mana Pak Bupati dan istri akan memegang tangkele dan mengajak seluruh warga Agam untuk kembali menggunakan tangkele. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi baru tadi, akan ada di gerai-gerai atau di display yang ada di bandara-bandara, di hotel-hotel berbintang, bukan hanya di pasar-pasar tradisional saja, berjaya kembali dan memang benar-benar kembali diminati dan dicintai oleh masyarakat.
0: Ya, harapannya itu aja. Ada penerusnya kan gitu. Kalau harapun dia nggak begitu banyak peminatnya, tapi kan ini termasuk kerajinan tradisional kita kan gitu. Jadi kalau nggak ada generasinya ya habis aja dia. Ya adalah nanti anak-anak muda kita yang mau kan gitu. Walaupun nggak ini sebagai proposi tetap, tapi bisa lah dia bikin. Sekurang-kurangnya supaya nggak habis aja. Bisa lah. Ah, mau wariskan. Ini satu-satu saat nanti kalau ada yang apa kan dia bisa. Ya sama anak saya sudah anjurkan itu. Belajarlah sebentar-sebentar nggak apa-apa. Walaupun nggak ini nanti sebagai profesinya, tapi dia bisa. Ada bekalnya dia.
1: Jika panas, keringkan luka. Jika hujan, nikmati rindu. Jika gelap, biarkan harapan menuntun. Karena harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua terlihat gelap. Semoga sandal kayu tradisional Tangkele Pariputu mampu bertahan di terjang zaman dan kembali menapakkan tempat di hati masyarakat luas.
0: Lalu di mal, didatarkan dulu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng aku Sabul tentunya ya di Spada, dan gak kerasa teman-teman udah pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Barat aja. Kita di pagi ini, artinya Teman Pro 2 kebersamaan kita di program Spada Part 2 sudah berakhir, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di Spada Part 3 dengan topik dan juga pembahasan yang gak kalah luar biasa Teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tinggi. Dan teman Pro 2, gak kerasa kita udah di pada part akhir aja ya teman Pro 2. Dan tadi aku udah bahas mengenai beberapa dampak yang akan ditimbulkan jika kita tidak sarapan teman-teman ya. Dan sekarang aku bakal bahas nih beberapa fakta dan mitos dari sarapan itu sendiri teman Pro 2. Yang pertama teman-teman ya, ada mitos yang mengatakan bahwasanya sarapan adalah waktu makan paling penting bagi semua orang. Faktanya tidak sepenuhnya benar teman-teman ya, alias enggak semua orang nih menempatkan sarapan ini adalah waktu yang paling penting untuk mengisi nutrisi gitu ya teman-teman Pro 2. Yang mana mungkin kamu udah pernah mendengar kalimat breakfast is the most important meal of the day. Yang mana ini ada kalimat yang sudah sangat populer teman-teman ya selama puluhan tahun. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak semua orang itu wajib sarapan agar tetap sehat. Namun dianjurkan setiap pagi sebelum memulai hari itu memberikan nutrisi gitu ya teman-teman Pro 2 untuk tubuh. Karena faktanya tubuh ini memerlukan ya namanya stamina sebelum beraktivitas gitu teman Pro 2. Walaupun dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan nih teman Pro 2 ya, yang menunjukkan bahwa orang yang rutin sarapan ini cenderung lebih sehat. Namun di samping itu teman Pro 2 belum tentu disebabkan oleh sarapan itu sendiri. Mana tahu nih orangnya memiliki kebiasaan gaya hidup sehat, terus juga rutin berolahraga, tidak merokok, tidur cukup. Karena teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat dari segi tidur nih. Misalkan kamu tidurnya larut malam terus atau di jam 3 subuh terus. Setiap pagi kamu bangun dan kamu sarapan, belum tentu kamu sehat ya. Karena pola tidur kamu yang bermasalah gitu teman-teman ya. Jadi boleh banget diperhatikan lagi semua aspek dalam hal-hal yang mungkin menjadi bagian dari hidup kita, tidur, makan, terus apa yang kita konsumsi, termasuk merokok sendiri teman Pro 2. Oke? Jadi kesimpulannya teman Pro 2, sarapan ini bukan kewajiban mutlak bagi semua orang dan yang paling penting itu adalah kualitas pola makan secara keseluruhan. Oke? Dan misalkan nih, kalau misalkan kita ngelihat dari studi kasus lain nih, lebih baik misalkan dia rajin sarapan gitu ya, rajin sarapan. Tapi ketika makan siang dan makan malamnya, dia tidak memperhatikan pola makannya, terus juga asupan yang dikonsumsi, itu kan juga bakalan memberikan dampak negatif seperti itu teman-teman ya, perumpamaannya seperti itu. Jadi di sini menekankan bahwasanya ada banyak hal, ada banyak aspek yang harus diperhatikan, bukan hanya sekedar sarapan aja gitu. Oke, aku harap teman-teman ya, kita bisa memperbaiki diri kita nih teman-teman ya, memperbaiki pola kehidupan kita termasuk sarapan, termasuk pola makan, walau mungkin sebelum-sebelumnya kita belum maksimal ya untuk jaga itu semua, nggak apa-apa, it's okay. Semoga mulai dari hari ini kita bisa nih, mungkin dari yang sebelumnya kita belum terbiasa sarapan, kita udah mulai nih terbiasa sarapan, terus juga baru memperbaiki aspek lain yang sebelumnya kita belum memperhatikan apa aja yang kita makan gitu ya teman Pro 2. Kita udah bisa nih beberapa minggu lagi mungkin kita bisa memperhatikan aspek itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, step by step teman Pro 2, dan percaya bahwasanya bagi kamu yang mau memulai untuk hidup sehat, mau memperhatikan hal-hal yang memiliki efek gitu ya untuk tubuh kamu, dan kamu mau menjadikan itu sebagai perhatian khusus, aku yakin lambat laun kamu pasti bakalan sampai di titik dimana kamu memang betul-betul mencintai diri kamu sepenuhnya dengan memperhatikan hal-hal bahkan sesederhana sarapan dan makan. Oke teman Pro 2, terus sama Pro 2, ada yang mengatakan sarapan dapat membantu meningkatkan konsentrasi, ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta teman Pro 2. Yang mana setelah tidur sekitar 7 hingga 9 jam, tubuh kita berada dalam kondisi puasa. Betul? Gak ada orang yang sambil tidur sambil makan. Belum ada ceritanya teman-teman ya. Tapi gak tahu nih apakah ada di belahan dunia lain. Yang mana teman Pro 2, selama 7 hingga 9 jam ini tubuh kita berada dalam kondisi puasa. Dan otak kita itu tetap membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Dan sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein dan serat ini dapat membantu menjaga kadar gula darah yang agar lebih stabil gitu teman Pro 2 ya, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat,
kemampuan belajar dan juga fokus saat bekerja atau sekolah. Dan efek ini teman Prodia itu paling jelas terlihat pada anak-anak dan juga remaja seperti kita yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Jadi teman Prodia, apakah sarapan itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi? Jawabannya benar, oke? Jadi boleh banget teman Prodia, apapun yang baik-baik pasti bakalan memberikan impact baik juga untuk diri kita. Ya sarapan udah jelas teman-teman ya, aktivitas di mana kita memberikan tubuh kita nutrisi, memberikan tubuh kita karbohidrat gitu ya, zat besi yang kita konsumsi, ya tentu itu adalah hal yang baik. Kalau misalkan hal yang baik, hasilnya apakah buruk? Enggak, pasti baik gitu teman Pro 2. Makanya kalau kamu udah sampai di tahap di mana kamu udah bisa jaga pola makan kamu, sarapan kamu, sekarang kamu masuk ke step berikutnya, memperhatikan apa sih yang kamu konsumsi ketika makan maupun sarapan. Oke? Okay?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa

0: Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya ada Popro 2, Baila Asa Asmara nganterin kita ke 8:30 ya di hari ini. Dan Popro 2 masih ngomongin fakta dan mitos dari yang berhubungan dengan sarapan, teman Pro 2 ya. Next, teman Pro 2, aku bakal baca ini. Melewatkan sarapan ini pasti membuat gemuk. Oke, teman Pro 2 ya, ini mitos. Tapi perlu diperhatikan, teman Pro 2, ini belum selesai nih teman-teman ya. Yona, banyak orang percaya bahwa tidak sarapan ini membuat seseorang makan lebih banyak saat siang sehingga berat badannya naik. Faktanya, teman Pro 2, penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa orang ini memang menjadi lebih lapar dan makan lebih banyak setelah melewatkan sarapan. Namun pada sebagian orang lain, teman Pro 2, melewatkan sarapan ini justru mengurangi total asupan kalori harian. Dan teman Pro 2, artinya kenaikan atau penurunan berat badan ini lebih dipengaruhi oleh total kalori harian, kualitas makanan, aktivitas fisik, pola hidup. Dan kalau kamu nggak sarapan dan kamu memang betul-betul lapar nih, teman Pro 2, di siang hari, dan kamu makan sebanyak-banyaknya, ya itu pasti membuat kamu ada risiko gitu ya, teman Pro 2, untuk berat badannya itu naik. Makanya teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu tetap tidak menjaga makan siang kamu, makan malam kamu, ya otomatis itu menjadi salah satu alasan berat badan kamu naik gitu, teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini mitos, tapi kalau misalkan nih kamu bisa jaga makan siang sama makan sore atau malam kamu, seperti itu ya. Dan di samping itu, teman Pro 2, melewatkan sarapan ini bisa membuat tubuh kekurangan beberapa nutrisi. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta, teman Pro 2 ya. Ini benar banget. Di mana sarapan ini sering menjadi waktu untuk mengonsumsi makanan kaya nutrisi seperti buah, susu, oatmeal, roti gandum, telur, yogurt gitu ya, teman Pro 2. Dan orang yang sering melewatkan sarapan ini akan cenderung memiliki asupan yang lebih rendah terhadap seratnya, kalsiumnya, vitamin D, vitamin C, folat, zat besi. Yang mana hal ini, teman Pro 2 ya, terutama terjadi jika nutrisi tersebut tidak diganti pada waktu makan lainnya. Jadi melewatkan sarapan, teman Pro 2, ini bisa membuat tubuh kita kekurangan beberapa nutrisi. Makanya selagi bisa sarapan, ya kenapa enggak? Setuju enggak? Teman Pro 2, isi sarapan ini jauh lebih penting daripada waktunya. Ini benar atau salah, mitos atau fakta? Jawabannya fakta, teman Pro 2, ini benar banget. Bahwasanya sarapan dengan makanan tinggi gula seperti donat, kue manis, sereal tinggi gula, minuman berpemanis, teman Pro 2, ini akan membuat gula darah cepat naik lalu turun sehingga tubuh kita cepat lapar kembali, teman Pro 2. Dan sebaliknya, teman-teman ya, sarapan yang mengandung protein, serat, lemak sehat, karbohidrat kompleks, ini akan membantu kenyang lebih lama dan juga menjaga energi tetap stabil. Jadi teman Pro 2 ya, lebih baik kamu memperhatikan apa yang kamu makan ketika sarapan, teman-teman ya, karena isi sarapan itu jauh lebih penting daripada waktunya. Teman Pro 2, minum kopi saja sudah cukup sebagai sarapan. Ini mitos atau fakta? Hayo, siapa nih diantara kamu yang ketika udah waktunya sarapan, kamu lebih milih minum aja. Aku nggak perlu makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Cukup minum aja, kopi aja atau susu aja. Teman Pro 2 ya, minum kopi ini, kita fokus ke kopi ya. Minum kopi saja sudah cukup sebagai sarapan. Ini jawabannya mitos, teman-teman ya. Ya mana kopi ini memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan karena kandungan kafein. Namun teman Pro 2, perlu kamu sadari, kopi ini tidak menyediakan protein, apalagi serat, vitamin, mineral, apalagi energi yang cukup, teman-teman. Jika kita hanya minum kopi, teman-teman ya, tanpa makanan, tentu ini bakal membuat kita mengalami yang namanya cepat lapar, terus asam lambung meningkat, tubuh kita lebih lemas beberapa jam kemudian. Ya karena nggak ada asupan kayak protein, serat, vitamin gitu, teman Pro 2. Jadi boleh banget, minum kopi saja itu tidak cukup, teman Pro 2, untuk sarapan kamu. Oke? Okay?
Dharma Pro 2, next sarapan. Sarapan sehat itu tidak harus mahal, tidak harus mahal gitu ya. Ini mitos atau fakta? Jawabannya apa? Ayo boleh banget dibantu komen teman Pro 2. Sarapan sehat tidak harus mahal. Aku bakal bahas ini nanti teman-teman ya, masih di Spada tentunya sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 kalau kamu penasaran nih, apakah sarapan itu harus mahal? Boleh banget setia aja ya beraku asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2, teman terbaik kamu, dan pastiin tetap di 94,8 FM. Oke, aku mau ke satu lagu dulu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ini lagunya enak banget teman Pro 2 ya, aku pilihin yang 2025 aja deh, bentar 2025. Oke, ini dia. Ada lagu Perunggu teman Pro 2, mungkin kamu udah pada tahu. Boleh banget kita nyanyi rame-rame ya. Ada Gemilang, ini dia.

0: Ketahanan pangan itu bukan cuma urusan petani dan pemerintah, tapi juga soal masa depan kita sebagai anak muda. Ketika makanan cukup, aman dan terjangkau, hidup pasti akan menjadi lebih stabil. Kuliah lancar, kerja fokus, dan mimpi bisa dikejar tanpa cemas. Di era perubahan iklim dan tren serba instan, anak muda punya peran penting lewat pilihan sadar, mendukung produk lokal, mengurangi food waste, sampai tertarik pada inovasi pertanian dan teknologi pangan. Ketahanan pangan berarti memastikan hari ini kita bisa makan dengan baik dan esok masih punya sumber pangan yang berkelanjutan. Karena masa depan yang kuat selalu dimulai dari perut yang aman dan pilihan yang bertanggung jawab.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Wah, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Temam Pro 2, sarapan sehat tidak harus mahal. Ini benar atau salah, mitos atau fakta? Ini Temam Pro 2, fakta teman-teman ya. Jadi faktanya adalah sarapan sehat itu tidak harus mahal. Gimana sarapan bergizi ini dapat kita buat dari bahan-bahan sederhana Temam Pro 2 seperti nasi, telur, sayur. Terus juga bisa dengan pisang, oatmeal Temam Pro 2, roti gandum ditambah telur, ubi rebus ditambah susu, buah ditambah yogurt, tempe ditambah nasi ditambah sayuran. Ini bisa menjadi sarapan yang sehat Temam Pro 2 ya. Apakah itu mahal? Enggak Temam Pro 2, enggak mahal sama sekali ya. Gimana kombinasi tersebut Temam Pro 2 tentu sudah bisa memenuhi ya kebutuhan karbohidrat, protein, serat, serta berbagai vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan Temam Pro 2, sarapan ini tentunya tetap memberikan manfaat ya, terutama bila terdiri dari makanan bergizi seimbang. Dan sebaliknya, melewatkan sarapan ini tidak selalu berdampak buruk bagi orang yang sehat, asalkan kebutuhan nutrisi hariannya tetap terpenuhi dan pola makan secara keseluruhannya tetap baik. Oke, Temam Pro 2, gak kerasa udah pukul 8.53 waktu Indonesia Barat aja kita di hari ini. Dan tepat nanti di pukul 9 aku bakal ngajak kamu kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Music Trainer. Tentu di 1 jam Temam Pro 2 dari pukul 9 hingga nanti pukul 10 pagi. Namun sebelum itu Temam Pro 2, aku bakalan mutarin dulu beberapa lagu buat kamu sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. Oke, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kita mau pro 2 masih berlaku ashabul dan gak kerasa udah pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi hari ini teman pro 2 dan artinya aku udah harus ngajak kamu kita bergabung ke pro 2 Jakarta dalam program Musikpreneur untuk hari ini. Dan teman-teman pro 2, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih atas kebersamaannya di hari ini. Sampai ketemu di esok hari teman pro 2 ya. Besok aku masih nemenin kamu tentunya teman-teman pro 2. Jadi tungguin pembahasan-pembahasan luar biasa kita. Dan untuk sekarang aku mau move on dulu dari kamu ya, karena teman pro 2 dari Jakarta ini udah gak sabar nyapa kamu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita bergabung ke program Musikpreneur untuk hari ini teman pro 2. Aku ashabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, halo, selamat pagi teman pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musikpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang ya. Dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lu di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih barengan sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main GoPro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Betul.
1: Patokannya itu benar. Dan hari ini kita kedatangan Ciwi-Ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul.
1: Elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Ya.
1: Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow. 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Ajo Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: 2020. Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan. Jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang
0: ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Prince Entertainment. Ibaratnya dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibram Marzuki atau Kak Ibem biasa disapa. Jadi dari sana memang Rinse Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rinse Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua ini ya. Nah, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Tio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Ya udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu. Ya, nggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan, bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Oke. Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga. Ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga. Mm-hmm. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
2: Ya, sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat.
0: Mm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
3: masih banyak jalan yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung lagi, lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu.
0: Iya, benar.
1: Terlalu juga, benar. Biasa dia, benar.
0: Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya, Mas Rio ya.
1: Berani coba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengen berkarya tapi kayak masih ragu.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Oh. Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, ya kan, ide Noni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari, mungkin 1000 story kali.
0: Itu nggak, udah nggak titik-titik ya, lagi tuh.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan? Apa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, Tema Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget enggak sih?
3: Aduh. Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Makanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contoh maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya kayak gitu. Jadi awalnya

0: kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
1: Ketika cerita, dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
0: cocok
1: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
0: Aku sampai takut ini, aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
2: Iya, benar iya loh, dia itu loh.
3: Ditambahin
2: ada orang itu depan.
0: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
3: Benar.
2: Masa lalu ditimbun aja.
1: Ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
3: Jadi
2: ini tameng berarti ya.
0: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
1: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
0: Pasti relate
1: ini.
3: Betul.
1: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan lagi mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
3: Aduh, benar. Udah padet jadwalnya.
2: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
3: Iya, kayaknya kita tanya aja deh.
2: Tanya Mary aja boleh gak? Nambah host.
0: Boleh banget ini kan.
3: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
0: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
1: Dalam ya jawabannya.
0: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
3: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
1: Banyak
2: ya? Waduh, ini curhat atau kayak siapa ya?
0: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang di bawah aku kayak
3: blondo. Oh, suka yang lebih muda ya?
0: Enggak sih, sebenarnya sekarang udah enggak.
3: Udah kapok ya?
0: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
3: Waduh, 5 kali banyak sih.
2: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
0: Well done,
3: bener.
0: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
3: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
0: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
1: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
0: Trauma soalnya.
3: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
0: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih. Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
3: saya. Waduh, lama juga ya.
0: Itu. Lama kan ya.
3: Iya.
2: Itu salah satu parameternya gitu ya.
0: Iya.
2: Yang kedua
0: apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu enggak cukup satu nih ceweknya.
3: Jadi
0: udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macam, bawa ke keluarga, ketemu segala macam, ternyata
1: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius.
3: Enggak
1: menjamin semua itu.
0: Jadi untuk menjamin orang itu enggak mainin perasaan kita itu sebenarnya enggak ketebak sih, Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era tiba-tiba kayak
1: banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
3: Benar-benar.
1: Awalnya di post di awal kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
3: Oke.
0: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memangnya itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
3: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
0: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
3: iya, seharusnya bener.
0: Makanya bener. Kadang tuh membingungkan kak, cowok gimana sih?
1: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
0: Kalau misalnya
1: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan
3: cewek. Bener
0: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
3: Cari
0: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
3: Bener gitu. Sih, bener sih.
1: Sendiri dulu buat bahagia.
3: Bener.
1: Cinta sejati akan hadir.
2: Asik. Sedap, bahasanya luar biasa.
3: Bahasanya luar biasa.
0: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
1: Udah lagu tuh.
3: Bener.
1: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
0: Manifest tentang cinta sejati.
1: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
3: lebih
1: baik.
3: Amin.
2: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
3: Yes.
2: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
3: Woi, sedap.
2: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
3: Benar.
2: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
3: Asik.
2: Begitu juga cinta-cinta kalian.
3: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
2: Amin.
3: Bener, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan.
2: Rilis
3: bener.
1: Udah matang.
3: Yaudah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Oke.
2: Elegan, gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa. Ya.
0: Ah, itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga Oni-Oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya
1: gede aja.
0: Benar-benar aduh. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya ya, dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Ya. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak, cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya ya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil, daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
3: Oh, itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Benar.
2: Itu tempatnya.
0: Benar, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: ini. Kita bikin ini khusus nih buat teman-teman ya. Yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
2: Aduh, kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, karena kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan, yang sebulan.
3: Sebulan. Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
3: selalu yang rilis ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
3: Gitu. Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Bikin. Apakah langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan. Ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
2: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses, di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh iya, tentu.
1: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi di Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah,
2: itu yang paling penting.
1: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
2: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya.
2: Next,
0: mungkin
2: ya.
0: Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
2: teman terbaik Pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Mm-hmm. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Mm-hmm. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Yeah.
3: Jadi
1: amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya. Betul. Buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
1: Alright. Selamat menikmati. Yeah.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk Music Planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Bener. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
2: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye bye.
4: Waktu yang paling ditunggu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi menjelang siang tamam Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan juga Iklim Hasyim Djoyohadikusumo menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bagi anak-anak dan ibu hamil akan terus dilanjutkan. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto, di mana hal ini disampaikan Hasyim dalam acara pelantikan dan pengukuhan DPP, DPD, dan DPC Sri Kandi Jagadesa, organisasi sayap Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional di Jakarta hari Jumat kemarin malam. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Spotify untuk pertama kalinya merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform tersebut. Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri pada April 2006. Daftar tersebut memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data itu dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Taylor Swift menempati posisi teratas dengan artis paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar lengkap tersebut juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Mengutip dari berbagai sumber, berikut daftar musisi lagu yang paling banyak didengarkan, di mana yang pertama itu ada Taylor Swift, yang kedua Bad Bunny, kemudian Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West, Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future, dan Juice WRLD. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, film Fofo siap meramaikan bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film komedi fiksi ilmiah ini disutradarai Bayu Ska dan diproduksi Ska Studios. Cerita berpusat pada Muslim, pengepul rongsok keturunan Madura yang tinggal di Kampung Rombeng, di mana ia berjuang melunasi biaya keberangkatan haji sang ibu di tengah keterbatasan ekonomi. Kehidupan Muslim berubah setelah menemukan pesawat luar angkasa yang jatuh di pinggiran kampung. Di dalamnya terdapat alien kecil yang kemudian diberi nama Fofo. Alih-alih menjual benda tersebut sebagai rongsokan, Muslim memilih menyembunyikan Fofo dari warga. Keputusan itu menjadi awal petualangan yang penuh kejutan dan juga humor. Semua Pro 2 itu ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya di Pro 2 Info pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman-teman Pro 2, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi apa ya hari ini? Sabtu. Bisa lupa ya, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dan tentunya teman Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa teman-teman Pro 2, aku bakal awali dulu perjumpaan kita dengan zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, yang belum sarapan, sarapan dulu. Karena mungkin ini efek aku belum sarapan ya, jadinya kayak agak plenger di plenger. Plenger apa plenger ya, gak tahu ya, ya itulah pokoknya ya. Tapi teman-teman Pro 2, walaupun seperti itu ya, aku bakal menemani teman-teman Pro 2 dengan semangat happy ya, with a smile of course, and don't go anywhere ya, tetap stay tune aja pokoknya di zona musik kamu. Dan yang pengen request silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya, di WhatsApp di 0811-669-9480 ya, atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu silakan di komen aja nih ya. Nanti aku bakal baca yang komenan kamu dan puterin lagu kesukaan kamu tentunya. So tetap stay tune aja teman-teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih baru aku tanya teman Pradua di pagi menjelang siang hari ini ya. And tadi dari jam 9 ini udah mulai request ya. Ya, ada Sarah nih ya. Pagi Min, saya Sarah dari Berbinar ya. Berbinar ini adalah fanbase-nya Sabrina Leonor. Request lagu Sabrina yang Haha. Oke. Terus juga saya Mai dari Berbinar juga nih, request lagu yang sama. Terus juga halo Min, saya Savana dari Berbinar juga nih. Rame banget ini. Ya. Terus juga ada dari Sapa Pagi Kak, salam dari Berbinar, boleh request Haha, boleh. Ya. Terus juga dari siapa ini? 0822 57 sekian sekian sekian. Pagi Kak, mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Makasih Kak, sama-sama. Terus juga darinya Azri nih ya. Asri. Pagi Kak, hai Kak Asri, izin request Haha dari Sabrina Leonor ya Kak. Thank you, sama-sama. Terus juga dari Zubaida nih. Selamat pagi Kak, saya Zubaida dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leonor dong Kak, yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya, sama-sama. Terus juga nih dari Maria ya. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar ya. Ini kalian kompak banget nih para Berbinar-Berbinar ini ya. Kenapa kalian kompak sekali gitu ya. Terus juga nih dari selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk dari Anggi Carvalho dan Zuli. Dari Zulia Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RR Digital ya Kak. Siap. Lala ya. Ada dua top hit list ya yang bakal aku puterin kayak. Tapi yang paling sering diputar itu, yang sering di request itu ya Sabrina Leonor dengan Haha ya. Bagi kakak saya Tia dari Berbinar ya, izin request lagunya Sabrina Leonor dong Kak, yang judulnya Haha. Makasih sebelumnya, sama-sama. Terus gini darinya 081292 sekian sekian sekian, pagi Kak, izin request lagu Haha ya. Oke. Terus juga nih dari siapa ini? Halo Kak, 082323 sekian sekian sekian, pagi Kak, izin request lagu Sabrina Leonor Haha ya. Terima kasih, sama-sama. Terus juga dari 085787 sekian sekian sekian ya. Halo Kak, selamat pagi, aku Tia dari Berbinar. Request lagu yang sama nih. Terus dari 0895 0378 sekian sekian sekian ya. Pagi Kak, saya Caca dari fanbase-nya Berbinar, request lagu Haha dari Sabrina Leonor ya. Nah ini dari 0822 ya, hai Kak, request lagu Selena Grace Sumpah Mati ya Kak, terima kasih, salamnya buat kakak aja. Aku Ninda dari Bandung, halo Kak Ninda, how are you today? Oke, itu dulu ya teman-teman Pro 2 untuk yang request via WhatsApp ya. Kalau dari Instagram, let me see ya, let me see sebentar ya teman-teman Pro 2. Mungkin sudah ada nih, karena aku baru aja. Biasanya nih teman-teman Pro 2 tuh gercep-gercep semua loh. Kayak misalnya 1 menit yang lalu aku nge-post, itu udah banyak banget itu yang request ya. Sekarang bulan Juli, tanggal 4 ya. Kan? Apa aku bilang? Ada banyak yang request ini. Zatia, request lagunya Pura-Pura Lupa dari Liodra ya. Terus juga dari 0822 sekian sekian sekian, request Bahagia Lagi dari Pice Kota. Salam buat Mas Iksan yang ultah. Semoga sehat selalu ya Mas Bro. Idi, Mas Bro nih. Tapi ada emoticon love-love-nya gitu. Dari Zania nih, request lagu Cegil Nabila Tagia, Jagat Rasa sama Cipta. Happy weekend. Happy weekend juga. Sesuatu aja nanti ya. Ya dari Yeni Dolindawati, requestnya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Bismillah, sukses selalu buat Fajar, amin. Doa yang sama buat kamu ya. Terus juga dari Mawar Aiko, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Happy weekend untuk para pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Happy weekend juga buat Kak Mawar ya. Terus juga dari Gebi nih, request lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, terima kasih teman terbaik kamu. Oke. Terus juga dari April ya, katanya request Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Semangat siarannya Kak Salvia, terima kasih. Aku tapu ambai-ambai seperti ini. Kayak seneng banget aku disemangatin kayak gini tuh. Ini yang aku butuhkan teman-teman Pro 2 ya. Terima kasih Kak April, love you so much. Terus dari Minanoxe ya, request aku Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Titip salam buat Maria, Cece Elizabeth,
Kak Rianti dan semua teman-temanku, dan buat semua pendengar juga. Semangat terus siarannya. Bentar, ini digeser dulu ya teman-teman. Semangat terus siarannya kakak, terima kasih, sama-sama ya. Yaudah ya, ini aku tampung dulu semua requestannya teman-teman Pro 2 dari Instagram, dari WhatsApp juga tadi ya. Buat teman-teman yang masih pengen gabung, silakan di komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita di pagi menjelang siang hari ini. So langsung aja nih kita ke Sabrina Leonor ya, dengan haha spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa

kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Insta story kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di siang hari ini dan masih di zona musik kamu ya. Anyway, teman-teman Pro 2, tadi barusan ada Hacu ya dari Samsa Sabil, requestan dari teman-teman di WhatsApp nih ya. Darinya 0801 sekian ya. Selamat pagi Kak Izzy, request lagu Hacu sama Sasami. Salam buat kakak semuanya, semangat selalu dan aktivitas lancar selalu ya Kak. Terima kasih, diputerin ya Kak. Udah, barusan ya. Dan buat teman-teman Pro 2 masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 12 siang ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen request lagu, tadi aku lihat dari WhatsApp masih dari Instagram masih sama ya. Dan yang masih pengen request lagu masih aku tungguin nih ya. Oke, langsung aja nih teman-teman ya. Kita ke BTS dengan Come Over dulu, spesial buat teman-teman berdua semuanya.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 11 pada pagi siang hari ini, artinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Fun Entertainment ya. Dan nanti aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan, jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat mencari

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya ya di siang hari ini. Dan sekarang kita ada di ajang Fun Entertainment ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan untuk teman-teman Pradua semuanya di siang hari ini ya. Yang belum makan, makan dulu ya. Biar apa? Biarin gitu. Enggak bercanda. biar ini ya, biar sehat gitu. Karena kita tuh manusia butuh makan, teman-teman ya. Awali harimu dengan sarapan, bukan harapan. Karena kadang ngawalin hari sama harapan itu jam 10 udah lapar lagi ya, apalagi sekarang udah jam 12. Anyway ya, aku mau bahas mengenai NCT JNJM yang katanya siap gelar fan meeting duality di Jakarta. Nah, ada jadwal lengkapnya nih. Gimana dengan informasinya? Tetap stay tune aja, nanti aku bakal balik lagi di 94.8 Brother FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan kumandang seruan azan zuhur tepat di pukul 12:25 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ماده.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Oke teman-teman, masih di Fun Entertainment ya. Dan NCT ini katanya bakal fan meeting duality ya. Itu Diandra Global telah merilis jadwal lengkapnya ya. Acara 2026 NCT GNGM Fan Meeting Tour Duality Jakarta ini berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada 4 dan 5 Juli. Berarti hari ini dan besok nih teman-teman berdua. Penggemar dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan sejak pagi sebelum pertunjukan utama dimulai nih. Nah, penukaran tiket dibuka di Tennis Indoor Parking Area mulai pukul 9 pagi sampai selesai. Pemegang tiket perlu menukarkan voucher elektronik menjadi gelang sebagai akses memasuki area acara. Wah, kayaknya bakal seru banget nih ya. Gerbang menuju area luar venue dibuka mulai jam 11 pagi ya bagi para penggemar yang akan menonton. Pada jam yang sama, stand merchandise resmi mulai menawarkan berbagai cenderamata untuk melengkapi pengalaman fan meeting. Lala, penonton dapat memasuki venue konser mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. NCT GNGM dijadwalkan tampil dan memulai sesi fan meeting utama di pukul 3 sore nanti. Nih teman-teman Pro 2, kayak gimana sih keseruannya? Itu bakal seru banget ya kan? Buat teman-teman yang mungkin fans dari NCT ya, apalagi sekarang mereka sudah ke Indonesia, ya kan? Pasti bakal seru banget gitu, bakal ngerasa banyak wah gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, masih bareng aku tentunya di Fun Entertainment. Tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mungkin identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pradua, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pradua Sport ya. Tetap stay tune di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, jaya!

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang

rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

94,8 Roda FM, teman terbaik kamu. Oh, kita mau perdua seperti biasa ya. Kalau misalnya udah jam 1 berarti kita berada di ajang Produa Sport ya. Nah, kali ini teman-teman Produa, aku bakal bahas tentang Erik ten Hag yang menguat calon pengganti Ronald Koeman. Gimana nih ya? Jadi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB mulai mencari pengganti Ronald Koeman sebagai pelatih tim nasional. Dua nama dikabarkan masuk radar mereka. Belanda memang harus cepat mencari pengganti ya, di mana Nation League sudah menanti usai Piala Dunia dan merupakan agenda sangat penting. Jadi pembenahan sudah harus dimulai setelah tersingkir di babak 32 besar. Dua mantan pelatih Manchester United mulai dipantau nih. Nama Erik ten Hag dan Ruud van Nistelrooy ini jadi dua nama calon kuat pengganti Koeman. Sementara Arne Slot juga masuk dalam radar KNVB nih. Tapi belum ada kepastian Slot menjadi pelatih nasional di tengah karir klubnya saat ini. Peter Bos, Jurgen Klopp, dan Mark van Bommel juga masuk daftar kandidat KNVB.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bukan hanya kecantikan alamnya, ragam kuliner khas Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasar Lereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi Padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang. Bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara pemasakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua nih, nasi kapau yang ini nggak ada tumis-tumisnya, nggak ada, langsung semua kan. Nah, jadi cara masaknya ini apinya nggak besar, pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng sampah. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang unik, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang Naitiak di kami ada. Di orang kan ada spesifik, orang Naitiak ni ada. Orang paling spesifik nasi kapau tu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya karena makanan ini dijual di pagi hari. Penggunaan bumbu-bumbu alami tanpa bahan pengawet dan penguat rasa instan serta dimasak menggunakan kayu bakar semakin memperkuat cita rasa nasi kapau.
3: Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khasnya Bukit Tinggi karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain.
4: Sengaja kita sudah jadwalkan untuk makan siang di sini karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini ya. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap.
0: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya. Perhatian dari pemerintah dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke teman-teman, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 13 pada sore hari, siang hari ini. Artinya kebersamaan kita di Produce Pro sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Top 20 Nasional. Tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Produce FM, teman terbaik kamu.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

92, welcome back with Ica Maisa di sini. Dan senang banget di tanggal 4 Juli ini kita udah masuk ke top 20 yang pertama di bulan Juli. Kira-kira ada siapa aja sih pemuncak kita di 20 chart teratas kita minggu ini, lagu Indonesianya? Langsung aja yuk, kita ke posisi 20. Ada yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa, Nabila Takiyah udah bertahan selama 20 minggu di chart kita dengan lagunya Cegil.

Posisi 16 sayangnya nih harus turun anak tangga, 3 anak tangga sekaligus di minggu ini, tapi enggak apa-apalah ya. Udah 18 minggu kok di chart kita ada lupa

Posisi 15, ini dia berhasil naik nih 2 peringkat dari minggu lalu. Dan udah 3 minggu juga di chart kita. Ada salah satu lagu terbaru dari albumnya Keisha Lefronka, Pelarian.

posisi 13 ini sayangnya nih terjun bebas banget 5 peringkat turunnya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. Udah 17 minggu juga di chart kita adalah Rara Sudirman, Apa Salahnya.

Posisi 12 ada lagu terbaru dari Salma Salsabil yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Ada apa teman-teman? Ada Hachu.

Di posisi 11 kita ada yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu, pelan-pelan tapi pasti, ada Angie Calvalo. Ya udah 6 minggu di chart kita dengan judul lagunya Rem.

Posisi 9 ini dia berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada Bianca Dimas, Fit The Nail Once, Sejauh Ku Memandang. Andai

Posisi ke-8 ini harus turun nih, 3 anak tangga dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Salma Salsabil, kalau tadi lagu terbarunya ini dari albumnya yang sebelumnya yang udah 16 minggu di chart kita, ada Memory.

Posisi 6, ini dia naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada Yovie Widianto, Kim, dan juga Neida. Kini

Posisi kelima, ini dia sayangnya ya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Udah 15 minggu juga di chart kita, ada lagu galau tapi happy nih dari Sabrina Leanor, haha.

Posisi 4 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 11 minggu di chart kita. Ada yang agak-agak ngedangdut tapi pop, ada hip dude ya teman-teman. Ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Pandangku.

top 3 kita nih di posisi 3. Dia sayangnya harus turun dari posisi puncak minggu lalu, tapi enggak apa-apa, udah 14 minggu juga di chart kita. Ada Gea Indrawari.

up kita di minggu ini teman-teman. Dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 12 minggu di chart kita. Ada yang lagu yang super galau dan sedih banget nih. Ada Enel and Ari Lasmana, Sesi Potret.

Waktu yang ditunggu-tunggu, spills nih siapa juaranya minggu ini. Tapi kita recap lagi dari posisi 20, ada Nabila Takia dengan Cegil. Lanjut juga posisi 19, ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Di posisi 18 ada Lomba Sihir dengan Misteri. Posisi 17 ada Raim Laude dengan Menari-Nari. Di posisi 16 ada Matna Tama dengan Lupa. Dan di posisi 15 ada Keisha Levronka dengan Pelarian. Posisi 14 ada Pura-Pura dari Leodra. Dan di posisi 13 ada Rara Sudirman, Apa Salahnya. Posisi 12 ada Salma Salsabil, Hachu. Dan di posisi 11 ada Angie Calvalo dengan Remuk. Posisi 10 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan dilanjut di posisi 9 ada Bianca Dimas, Fit The Nail One, Sejauhku Memandang. Posisi 8 ada Salma Salsabil dengan Memori. Dan di posisi 7 ada NPD, Sempurnanya Aku. Lanjut lagi di posisi 6 teman-teman ada Yofi Widianto, Kim dan juga Neida, Kini. Posisi 5 Sabrina Leonor, Haha. Dan di posisi 4 ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. Di top 3 kita ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Dan dilanjut dengan Runner Up, NLN, Ari Lesmana, Sesi Potret. And the winner of this week is... Dia berhasil naik dari posisi 2 minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, yang akan menutup Top 20 Indonesia kita hari ini. Tapi tenang, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan Top 20 Internasional.

0: Oke, teman Prodo, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kita hadirkan ragam informasi yang sudah kurangkum dalam Prodo Info. Kita mulai dari informasi yang pertama, teman Prodo, Stacy Seon ini dipastikan tidak menghadiri acara fan signing yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 4 Juli 2026. Ini which is hari ini, teman Prodo, ya. Dan keputusan ini juga diumumkan setelah kondisi kesehatan anggota Stacy tersebut dilaporkan mengalami penurunan nih, teman-teman. Dan High Up Entertainment ini menyampaikan kabar tersebut melalui pernyataan resmi, teman Prodo, di Jumat 4 Juli 2006. Dan tentunya agensi menjelaskan Seon ini perlu menepi dan juga agenda fans ini demi memulihkan kesehatannya. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ya. Untuk di sore hari ini, vokalis utama dari band rock legendaris dunia Garbage, Shirley Manson, ini berhasil mencuri perhatian industri mode tanah air. Pasalnya, teman Pro 2, musisi ikonik asal Skotlandia tersebut mendapatkan menggunakan busana dari merek mode brand lokal asal Indonesia, Fuguku atau @fuguku.id selama penampilan dalam rangkaian tur konser Garbage di Inggris baru-baru ini. Jadi Fuguku ini merupakan jenama fashion lokal yang berfokus pada konsep seni yang dapat dikenakan atau wearable art, dan tentunya produk dari merek ini dikenal luas lewat karakteristik desainnya yang unik. Dan tentunya memiliki tekstur menonjol menyerupai duri atau spiky dan memberikan efek visual 3 dimensi yang kuat dan juga futuristik saat dikenakan di atas panggung. Kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Prodo, untuk di hari ini. Penyanyi pop dunia sekaligus aktivis literasi Dua Lipa ini resmi membuka Manifesto Library, sebuah perpustakaan khusus hasil kolaborasi antara klub buku miliknya Service 95 Book Club dan juga toko buku bersejarah Livrea Lelo di Porto, Portugal. Dan tentunya dibuka dengan sebagian dari rangkaian festival literasi Babel di City of Books. Dan tentunya perpustakaan ini akan menjadi koleksi permanen yang bertempat di dalam Livrea Lelo. Oke, teman Prodo, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Prodo Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

masih barengan sama Ica Maisa, teman-teman. Topik kita kali ini udah di top 20 internasional. Siapa nih ya 20 peringkat teratas lagu mancanegara kita di minggu ini? Langsung aja kita ke posisi 20, ada newcomers kita dengan lagunya Chum yang dinyanyikan oleh Baby Monster.

Posisi 18 berhasil naik juga nih satu peringkat dari minggu lalu ya. Semuanya alhamdulillah nih tiga-tiganya nih tadi udah naik terus dan udah 3 minggu di chart kita. Ada Woods dengan Everglow.

Posisi 17 sayangnya nih ya, harus turun nih 4 peringkat dari minggu lalu dan udah 20 minggu juga di chart kita. Ada lagu dari penyanyi yang cukup legend nih sebenarnya teman-teman. Ada Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan yang

Posisi 14, ini ada grup band kesayangan aku juga nih teman-teman, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 6 minggu di chart kita. Ada Prettiest Thing I've Ever Seen by Lady.

posisi 12, naik berhasil dia 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 7 minggu di chart kita. Ini sebenarnya lagunya lagu lama, tapi dibikin ulang nih. Kali ini dia duet ya sama penyanyi asal Indonesia. Ada Hon featuring Nicki, Location Unknown.

Posisi 11 berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada boyband kesayangan semua orang, ada BTS dengan Swift.

posisi 9. Ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dan udah 9 minggu juga di chart kita. Ada lagu yang enakan banget dan suka manggil-manggil aku nih. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Number 4. Ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu, teman-teman, dan udah 12 minggu di chart kita. Ada girl band yang lucu banget menurut aku, ada Hearts to Hearts dengan Brute.

Number 3. Ini harus turun sayangnya dari posisi puncak di minggu lalu. Tapi ya udahlah ya. Ini girl band Indonesia yang udah go internasional. Ada Nona yang udah berhasil bertahan selama 15 minggu di chart kita dengan lagunya Sizzle.

Runner up kita ada lagu galau tapi enakan banget teman-teman, dan ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu juga nih di chart kita. Ada Bruno Mars dengan Residual.

the winner of this week is jeng. Sebelum aku spill, aku bakal recap dulu 20 chart dari tadi. Teman-teman, di posisi 20 ada Baby Monster dengan Cium. Di posisi 19 ada Niall Horan dengan Little More Time. Ada di posisi 18 juga ada Woods dengan Everglow. Di posisi 17 ada Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan Young and Dumb. Posisi 16 ada Lucas Graham dengan To Know a Girl. Lanjut lagi, di posisi 15 ada Cortez dengan Red Red. Dan di posisi 14 ada Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen. Di posisi 13 ada Charlie Puth dengan Beat Yourself Up. Dan di posisi 12 ada Hon featuring Nicki dengan Location Unknown. Posisi 11 ada BTS dengan Swim. Dan di posisi 10 ada Enhypen dengan Night. Lanjut dia, di posisi 9 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di posisi 8 ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Posisi 7 ada Treasure Better Than Me. Dan di posisi 6 ada Love dengan Maria. Di posisi kelima ada Harry Styles dengan Aperture. Dan di posisi 4 ada Hurts to Hurts dengan Root. Lanjut di posisi 3 ada Nona dengan Sizzle. Dan di posisi 2 ada Bruno Mars dengan Residual. Dan pemenang kita di minggu ini adalah ini dia, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan sama 14 minggu juga di chart kita, teman-teman. Siapakah dia? Ada girl band yang luar biasa dari Korea Selatan, ada Blackpink dengan Go. Dan lagi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Top 20 kali ini. See you di Top 20 kapan-kapan lagi.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi bareng Emil yang nemenin ruang dengar kamu untuk hadiri hari ini Teman Pro 2 edisi 4 Juli 2026 Teman Pro 2 ya. Dan sekarang ini di hari Sabtu Teman Pro 2 ya. Tentunya kita nanti bakal happy-happy bareng di sore ceria tentunya bareng Emil di kali ini ya Teman Pro 2 tentunya. Dan aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya ya. Dan tadi kita udah sama-sama dengerin Teman Pro 2 kalau misalnya top 20 ya, top 20 di Indonesia untuk RRD Bukit Tinggi atau Pro 2 RRD Bukit Tinggi tadi udah tayang. Dan gimana nih yang untuk Indonesia dan juga mancanegara, lagu kalian ada masuk gak di top 20 kita ya? Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tahu gimana caranya lagu-lagu kalian, maksudnya lagu artis favorit kalian atau mungkin lagu-lagu kesayangan kalian mau tampil di chart kita di top 20 Indonesia ataupun mancanegara, itu boleh banget request terus di Pro 2 RRD Bukit Tinggi dari jam 10 sampai ke jam 12 Teman Pro 2 eh. Dan tentunya di zona musik kamu itu Teman Pro 2 boleh request lagu apapun asal ada di tempat kita, oke okay? Dan teman-teman ya, selama 5 jam ini nanti aku temenin kamu. Tadi udah kita potong dulu sejam di sore ceria kali ini untuk top 20 mancanegara ya. Dan di hari ini jam 4 Teman Pro 2 kita lanjut dengan acara inspirasi kita. Dan kemudian dari jam 5 ke jam 6 kita bakal ada break time Teman Pro 2 ya untuk di hari ini. Kemudian nanti dilanjutin dari jam 6 sampai ke jam 7 ya. Ke jam 7 dengan acara Pro 2 Sunset. Dan nanti dari jam 7 sampai ke jam 8 malam kita bakal ada musik live chat lokal Teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut terus, pokoknya kita bakal happy-happyan terus pokoknya selama 4 jam ke depan. Dan Teman Pro 2 di jam 4 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Teman Pro 2 ya. Kali ini kita akan membahas nih sosok inspiratif yang bakal kita bahas dalam Insta kali ini atau inspirasi kita kali ini Teman Pro 2. Dan tentunya kita tahu bahwasannya di dunia musik Indonesia banyak nih band yang bermunculan dengan lagu yang viral sesaat aja, tiba-tiba udah nanti hilang gitu aja. Nah, tapi ada nih juga grup yang memilih jalan yang berbeda nih Teman Pro 2. Jadi mereka nih gak cuman ngejar sensasi doang, melainkan kayak udah terus aja berkarya secara konsisten. Salah satunya adalah brand namanya Lalahuta, ya kan? Nah, Teman Pro 2, siapa yang jadi di sini yang belum tahu Lalahuta? Jadi Lalahuta ini merupakan grup musik pop Indonesia yang terbentuk dari pertemanan para personalnya yang sama-sama memiliki kecintaan terhadap musik nih Teman Pro 2. Jadi nih, jadi FYI ya, nama Lalahuta sendiri ini cukup unik nih dan juga mudah diingat karena memang sejak awal mereka ingin menghadirkan karya yang kayak simple aja, sederhana aja, dekat dengan kehidupan sehari-hari namun tetap memiliki kualitas musik yang matang. Dan tentunya Teman Pro 2, band ini juga mulai dikenal ini, apalagi dikenal oleh publik itu lewat lagu-lagu bertema cinta ya, bertema cinta, bertema hubungan hingga proses pendewasaan. Jadi mereka ini nggak cuman mengandalkan lirik yang puitis saja, tetapi juga aransemen musik yang emang benar-benar nyaman untuk didengar Teman Pro 2. Dan tentunya ya, karakter musik mereka yang banyak dipengaruhi oleh pop modern ini dengan sentuhan akustik juga dan ada nuansa-nuansa hangatnya dikit ya, yang membuat pendengar merasa lebih dekat lagi gitu. Dan tentunya di tengah industri musik yang dipenuhi dengan berbagai tren baru ya, kita tahu sekarang ya, jadi Lalahuta ini tetap memilih mempertahankan identitas mereka. Dan mereka juga percaya nih bahwa mereka nih, karya mereka nih akan jujur, akan selalu menemukan pendengarnya sendiri. Dan tentunya Teman Pro 2 bagi aku sendiri ya, anak muda, tentunya buat anak muda di luar sana termasuk Teman Pro 2, perjalanan Lalahuta ini juga menjadi contoh nih bahwa membangun karir itu gak selalu harus instan ya kan, gak, sedangkan mie rebus aja perlu direbus dulu gitu, gak perlu seinstan itu Teman Pro 2. Nah, konsisten proses belajar dan juga keberanian untuk terus menghasilkan karya ini adalah modal penting untuk bertahan dalam industri kreatif. Dan Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita. So, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di 4.8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nggih, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi ya, masih di Insta kali ini dan kita masih membahas tentang Lalahuta teman Pro 2. Jadi Lalahuta ini punya nih ketakutan terbesarnya mereka pada acara mereka bercerita lewat lagu. Jadi banyak pendengar ini merasa lirik-lirik mereka ini kayak seperti mewakili pengalaman pribadi. Waduh, ini ngena banget harusnya teman Pro 2 ya. Dan tentunya tema yang sering mereka angkat ini bukan hanya kayak soal jatuh cinta aja, tetapi juga tentang kehilangan. Kemudian ada juga harapan, rasa syukur, hingga kayak proses menerima kenyataan. Nah, karena memang lagu-lagu kayak gitu tuh mereka ini terasa lebih relevan aja untuk berbagi untuk berbagai fase kehidupan. Nah, secara musikal teman Pro 2 Lalahuta ini nggak terlalu banyak menggunakan aransemen yang rumit. Jadi mereka ini kayak apa ya? Mereka ini justru kayak memilih komposisi yang sederhana aja gitu. Memang agar tujuannya itu pesan dalam lagu ini mudah diterima dan juga sampai ke pendengar. Nah, vokal yang hangat juga dipadupadankan dengan permainan instrumen yang

barcode pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Di jam 4.43 menit waktu Indonesia Barat, Kota Bukit Tinggi, lagi hujan deras banget nih Teman Pro 2 ya. Mungkin buat kalian untuk di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, kalian kudu hati-hati ya lah ya. Kalau misalnya dalam perjalanan, jangan lupa pakai mantel, atau mungkin pakai payung. Kalau misalnya keluar, kalian Teman Pro 2, kalian harus jaga, kudu jaga kesehatan, karena memang cuaca sekarang tuh lagi gak nentu banget Teman Pro 2 ya. Dan kalian harus hati-hati, karena sakit itu gak enak Teman Pro 2, dan juga sehat itu mahal, asik ya kan. Dan Teman Pro 2, di Insta kali ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang band dari Lala Hutani sendiri teman-teman. Jadi kita tahu ya Teman Pro 2, persaingan di industri musik saat ini kayak udah ketat banget dibandingkan beberapa tahun lalu gitu. Dan tentunya platform digital ini membuat kayak ribuan lagu ini baru dirilis setiap harinya. Namun Teman Pro 2 ya, di tengah situasi kayak gini ya, Lala Hutani tuh tetap aktif untuk menghasilkan karya-karya. Jadi mereka ini memanfaatkan platform streaming berbagai sarana untuk menjangkau lebih banyak pendengar tanpa kehilangan ciri khas musiknya nih teman-teman. Dan tentunya kehadiran media sosial juga dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan para penggemar ya teman-teman. Dan yang menariknya ya, Lala Hutani ini nggak kayak terburu-buru nih mengubah gaya musik hanya demi mengikuti algoritma. Jadi mereka ini kayak tetap mengembangkan kualitas produksi, memperbaiki penulisan lagu, atau mungkin terus bereksperimen nih tanpa meninggalkan identitas mereka yang selama ini mereka munculkan gitu. Dan tentunya sikap seperti ini juga menjadi pelajaran penting nih bagi generasi muda, termasuk aku Teman Pro 2 ya. Dan tentunya ini juga cocok banget buat teman-teman Pro 2 di luar sana. Jadi dalam dunia yang serba cepat kayak gini ya, seringkali kayak kita ini tergoda nih untuk mengejar hasil instan gitu, seperti yang aku bilang tadi ya. Padahal pencapaian besar ini biasanya lahir dari proses yang panjang banget dan juga penuh konsisten nih teman-teman. Dan tentunya Lala Hutani sendiri juga udah membuktikan nih bahwa bertahan di industri kreatif ini membutuhkan komitmen, disiplin, dan juga keberanian untuk terus berkembang. Dan Teman Pro 2, kita lanjut lagi nanti, so jangan kemana-mana dulu, terus saya tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kau.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih di Insta kali ini di jam 4 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 ya, Lala Hu tadi juga mengingatkan bahwasannya identitas adalah sesuatu yang paling penting. Jadi mengikuti perkembangan zaman memang perlu teman Pro 2 ya. Tetapi tetap harus memiliki karakter yang mana ini akan membuat karya lebih mudah dikenali dan juga dihargai. Dan kita doakan bersama-sama teman Pro 2, semoga ya perjalanan dari Lala Huta ini menjadi motivasi bagi teman-teman Pro 2 ya untuk terus berkarya, berani bermimpi juga, dan juga tetap konsisten dalam setiap langkahnya. Karena memang seringkali teman Pro 2, kesuksesan itu bukan datang kepada mereka yang paling cepat, melainkan kepada mereka yang enggak berhenti berusaha. Asik banget teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, gak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 16 untuk di hari ini teman Pro 2. Itu artinya kebersamaan kita dalam acara Insta Inspirasi kita untuk hari ini edisi 4 Juli 2026 akan segera berakhir. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir ya teman-teman, setelah ini bakal ada acara apa kira-kira break time. Dan FYI teman Pro 2 di Kota Bukit Tinggi, setelah hujan deras kembali cerah kembali ya, tiba-tiba kayak panas gitu teman Pro 2 ya, begitulah cuaca di sini. Tadi hujan, tiba-tiba sekarang panas gitu teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, kalian tetap hati-hati aja, oke okay? Dan selain ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6 tentunya. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, Tama Pro 2 di jam 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Tama Pro 2 kita udah berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini. Kok Funtertainment? Break time ya Tama Pro 2 ya. Jadi di break time kali ini Tama Pro 2 dari jam 5 sampai jam 6 tentunya selama 1 jam ya. Dan kita udah diawali dengan lagu-lagu nasionalisme dan juga lagu tadi Langgeng Puspista dari Afgan ya. Dan ini lagunya keren banget Tama Pro 2. Nah, untuk di break time kali ini aku bakal nemenin waktu istirahat kamu mungkin di sore hari ini Tama Pro 2 yang baru pulang kerja. Jangan salah Tama Pro 2 ya, di hari Sabtu nih, di weekend ini pasti ada kalian yang baru pulang kerja ya kan. Nah, ini dia momennya aku bakal nemenin kamu. Kita bakal seru-seruan, kita bakal santai-nyantai sambil minum kopi kalinya boleh kali ya. Atau mungkin minum teh juga boleh, atau mungkin brand-brand minuman lainnya juga boleh. Cuman ingat gulanya dijaga Tama Pro 2 ya. Jadi untuk di break time kali ini kita bakal membahas studio MAPA nih Tama Pro 2. Ada yang tahu gak studio MAPA ini apa? Jadi studio MAPA ini mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan melalui proyek video game terbaru Attack on Titan 3. Dan tentunya game ini akan rilis dalam perayaan ulang tahun ke-15 studio tersebut, yaitu MAPA tadi nih Tama Pro 2. Dan Tama Pro 2, kalau teman-teman tahu ya, MAPA ini merupakan production house yang mana yang membuat animasi atau anime dari Attack on Titan nih teman-teman. Dan kali ini MAPA ini mengonfirmasi bahwasanya keterlibatannya dengan membuat segmen animasi yang terbaru ini bakal keren banget, keren abis kolaborasinya. Dan kalian pasti nungguin banget nih teman-teman ya. Dan kira-kira nanti pembahasannya seperti apa? Nah, nanti jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo di jam 5 ya, lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi nih pembahasan kita di breakdown kali ini, yaitu mapa garap animasi baru untuk game Attack on Titan yang ketiga, dan ini bakal rilis tahun 2027. Dan teman Prodo, Attack on Titan 3 ini akan hadir dalam format game yang dijadwalkan rilis pada 2027 ya. Dan tentunya pengumuman ini juga menjadi kejutan nih bagi para penggemar, termasuk aku teman Prodo. Jadi aku tuh pencinta anime teman Prodo, tapi yang gak secinta itu, cuman kayak ada yang bagus jalur ceritanya, ya udah aku tonton gitu. Jadi ada beberapa anime kayak misalnya Haikyuu, kemudian ada Attack on Titan ya kan, kemudian ada Naruto, kemudian satu lagi itu yang ada Luffy-nya, nah itu satu lagi ya. Dan tentunya meski ya teman Prodo belum ada kabar yang mengenai kelanjutan dari anime Attack on Titan ini, MAPPA ini juga udah memastikan nih akan kembali katanya. Dan MAPPA ini akan kembali menghidupkan dunia Eren Yeager ya kan, dan juga pasukan pengintai melalui media berbeda. Dan teman-teman juga, game Attack on Titan 3 ini pertama kali diperkenalkan oleh Q-Tecmo dalam ajang Summer Game Fest 2026 ya. Dan game ini juga akan mengadaptasi alur cerita akhir Attack on Titan yang belum pernah diangkat dalam versi game terdahulu. Dan kira-kira seperti apa, nanti kita bakal bahas lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua.

0: mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yeah, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ya, masih di break time ya, ya mana nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini. Dan ternyata nih, MAPA ini juga telah merilis trailer perdana untuk membangun antusiasme penggemar nih, menjelang peluncurannya. Jadi teman Pro 2 ya, selain menghadirkan cerita utama hingga klimaks serial, game ini nih akan menyuguhkan pengalaman baru melalui tambahan anime eksklusif. Jadi dari seri game Attack on Titan pertama diluncurkan pada tahun 2016 teman Pro 2 ya, dan memungkinkan pemain ini mengikuti perjalanan pasukan pengintai ini nih. Dan tentunya pada Attack on Titan yang kedua, The Final Battle Quaitekmo, ini menambahkan fitur pembuatan karakter original yang dapat bertarung bersama tokoh-tokoh utama. Jadi hingga saat ini teman Pro 2 belum diketahui nih, apakah fitur tersebut akan kembali hadir dalam Attack on Titan yang ketiga. Dan tentunya peristiwa yang namanya rumbling atau mungkin pertempuran terakhir melawan Attack on Titan ini dipastikan akan menjadi bagian dari permainannya teman Pro 2. Dan dalam perjalanan resminya, ini tim pengembang ini menyebutkan Attack on Titan 3 ini sebagai puncak dari adaptasi video game waralaba tersebut. Dan tentunya pemain akan dapat mengikuti keseluruhan kisah Attack on Titan dari awal hingga akhir dalam satu pengalaman yang lebih komprehensif ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune, nanti kita bakal bahas lagi di Pro 2 Era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar tentang Kampung Rendang Payakumbuh? Kalau tentang Kota Payakumbuh, agaknya sudah tidak asing bagi banyak orang. Payakumbuh adalah sebuah kota di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota yang merupakan gerbang pintu masuk dari arah Riau dan dari Kota Bukittinggi. Lalu, di mana persisnya Kampung Rendang Payakumbuh? Nah, Kampung Rendang sebenarnya adalah sebuah julukan yang diberikan bagi Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Kota Payakumbuh. Di sana ada belasan UKM pengusaha rendang. Perkembangan usaha kuliner rendang di Kelurahan Sungai Durian sangat pesat. Itu yang mengantarkan julukan bagi Kelurahan Sungai Durian sebagai Kampung Rendang.
1: Sebenarnya ini kan berangkat dari produk unggulan One Village ketika dulu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Setiap daerah harus punya salah satu produk lokal yang bisa kita unggulkan. Ternyata di Payakumbuh ini kita punya bermacam jenis rendang loh. Dan ternyata pusat produksinya berada di lokasi yang hampir berdekatan, hampir sama gitu kan. Jadi tercetuslah ide kenapa tidak kita jadikan daerah ini sebagai sentra pengolahan rendang dan menjadi ditetapkan menjadi Kampung Rendang. Nah itu seperti itu. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dan ini juga ditargetkan untuk daerah tujuan wisata kita.
0: Keberadaan Kampung Rendang Payakumbuh dengan belasan UKM-nya tidak terpisahkan dari keberadaan Payakumbuh sekitarnya sebagai sentra peternakan ayam petelur. Sehingga telur-telur ayam dari hasil peternakan ayam masyarakat yang melimpah menjadi bahan utama rendang telur yang merupakan rendang khas Payakumbuh. Cita rasa rendang di setiap daerah itu berbeda. Nah, kira-kira apa ya yang membuat rendang Payakumbuh menjadi istimewa?
2: Yang paling membuat unggul rendang Payakumbuh itu karena kelapanya. Kelapa di Payakumbuh adalah kelapa terbaik di Sumatera Barat dan itu hasil penelitian. Jadi kawasannya seputaran Payakumbuh dan di luar kota Payakumbuh. Kalau nggak salah Sungai Beringin sampai ke Piobang.

0: 15 menit perjalanan dari batas kota Payakumbuh, Gapura Kampung Rendang berwarna biru seolah menyambut kedatangan para wisatawan untuk singgah di sentra produksi rendang yang berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Hati semakin tertarik untuk mencari tahu rendang apa saja yang diproduksi di sini. Dan menariknya, wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan rendang langsung dari dapur produksi. Jika selama ini rendang identik dengan rendang daging, di Kampung Rendang, wisatawan bisa menemukan berbagai varian rendang yang jarang ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat, sehingga bisa dikembangkan sebagai kekayaan kuliner daerah untuk menarik wisatawan.
1: Kalau menurut emak saya, dulu rendang itu ada 8 jenis rendang, tapi sekarang katanya udah lebih dari itu, 26 jenis.
0: Proses pembuatan rendang di sini merupakan kolaborasi tradisional dan modern, seperti penggunaan alat produksi berupa kaci, alat penyaring santan tradisional, dan mesin vakum sealer yang membuat rendang bisa dikemas dan tahan lama.
2: Kalau dulu pertama kali dapat bantuan dari pemerintah, yaitu dalam kita ada lomba ini namanya OFOP, One Product One Pilih. Jadi waktu itu kita dikasih untuk pengemasan rendang daging, yaitu vakum, tapi masih kecil vakumnya, bisa untuk satu kali pengemasan gitu. Jadi dari itu awalnya kita membuat rendang daging untuk tahan lama dari alat vakum itu.
0: Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas bagi produksi rendang di Kampung Rendang ini. Minimnya wisatawan yang berkunjung membuat pengusaha harus memutar otak agar produksi tetap berjalan.
2: Kalau dulu sebelum pandemi ada sekitar 12 sampai 13 karyawan. Sekarang tinggal berenam, sekitar 50%.
0: Popularitas Kampung Rendang tidak terlepas dari promosi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Payakumbuh, Ibu Desmond Corina.
3: Sebenarnya kalau misalnya untuk kunjungan tamu-tamu resmi dari pemerintah atau dari yang sifat apakah itu dari kabupaten, kota, provinsi Indonesia, termasuk dari kementerian atau pusat sekalipun, selalu kita bawa ke sana. Satu, kemudian sekarang untuk promosi ini festival ya, kita rencanakan setiap tahun. Baralek Gadang selalu wajib setiap tahun, tapi festival tingkat daerah kota dalam rangka HUT Kota Payakumbuh, setiap tahunnya kita mengadakan festival Marandang. Yang pengolahan modern kita, rendangan kita sudah ekspor khususnya untuk jemaah haji dalam bentuk pasta rendang.
0: Kelezatan rendang Minang yang telah dikukuhkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN tidak terlepas dari sejarah panjangnya dalam kehidupan masyarakat Minang. Secara filosofi, adat dan budaya Minangkabau, rendang tidak hanya sekedar makanan tradisional, tapi memiliki posisi terhormat. Tiga bahan pokok dalam pembuatan rendang seperti daging, cabai, dan kelapa memiliki arti tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat Minang. Seperti disampaikan oleh Bunda Eva, pengusaha rendang yang kami temui di Kampung Rendang.
4: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabau lah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tidak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas, pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. awetnya sampai 3 bulan. Dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak.
0: Pendirian Kampung Rendang merupakan langkah awal untuk menjadikan rendang sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, di mana saat ini pemerintah terkait tengah berupaya mengumpulkan data dan juga manuskrip yang bisa menguatkan bahwa rendang memang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat.
1: Ya, sebagai dinas pariwisata, upaya kita sekarang ini sedang melengkapi bahan untuk menjadikan rendang warisan dunia ke UNESCO. Karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yakni sejarah rendang, video rendang, dan kelompok-kelompok pencinta rendang.
0: Kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Semoga aroma rendang dari kota ini bisa semakin mendunia.

0: Oke, Tama Pro 2 masih di breakdown untuk Pro 2 RRI Bukit Tinggi, Tama Pro 2. Jadi game ini juga akan menampilkan petualangan melawan 9 Titan ya, yang untuk pertama kalinya hadir dari seri game tersebut. Dan tentunya Tama Pro 2, cerita yang sebelumnya telah diadaptasi akan dibangun ulang nih dengan pendekatan baru hingga mencapai klimaks cerita. Dan sementara itu Tama Pro 2, masa depan anime Attack on Titan masih belum menunjukkan tanda-tanda kelanjutan ya. Jadi Hajime Isayama ini juga belum memberikan sequel atau mungkin spin-off terbaru, meski masih terlibat dalam proyek cerita pendek seperti Attack on Titan A Bad Boy. Nah teman Pro 2, gak kerasa ya, hampir 58 menit kita meninggalkan pukul 5 sore di sore hari ini. Selain ini bakal ada Pro 2 Sansa yang bakal nemenin kamu, so jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki 3 Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo 2 ya. Dan kita bakalan berada dalam acara Prodo 2 Sunset untuk di hari ini. Dan aku bakal bahas teman Prodo 2 yaitu fakta unik kangkung, yang mana ini sayur favorit Indonesia yang ternyata dilarang di Amerika. Kok bisa sih kangkung dilarang, teman Prodo 2 ya? Nah, siapa sih yang gak kenal kangkung? Apalagi di Indonesia, teman Prodo 2, sayuran ini hampir kayak selalu ada di warung makan, mulai dari kangkung belacan, cah kangkung, sampai kangkung belacan khas Padang. Semuanya jadi menu favorit banyak orang. Nah, harganya juga murah, gampang ditemukan, dan juga rasanya yang enak banget, teman Prodo 2. Tapi ternyata ada fakta uniknya nih yang bikin banyak orang kaget, teman Prodo 2. Jadi di Amerika itu, kangkung air atau mungkin water spinach ini memang memiliki aturan yang sangat ketat, teman Prodo 2. Bahkan di banyak negara bagian, tanaman ini dilarang ditanam, dijual, atau mungkin dipindahkan tanpa izin khusus. Namun perlu diluruskan, teman Prodo 2, bukan berarti masyarakat Amerika itu dilarang ya memakan kangkung. Jadi yang dibatasi ini terutama adalah budidaya dan juga penyebarannya, karena memang dianggap berpotensi mengganggu lingkungan. Jadi alasannya ini bukan karena kangkung berbahaya atau nggak baik untuk manusia. Justru kangkung ini dikenal sebagai sayuran bergizi tinggi, dan masalah utamanya ini adalah sifat tanamannya ini yang tumbuh sangat cepat, sehingga ini dapat dikhawatirkan bisa menjadi spesies invasif, apalagi kalau misalnya lepas ke alam liar. Nah, kita nanti bakal lanjut lagi, teman Prodo 2 yang kemana-mana, karena nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan untuk informasi soal azan maghrib untuk di sore hari ini ada di jam 18:29. Tentunya sebelum nanti berkembangnya seruan azan maghrib untuk di sore hari ini, kita hadirkan juga lagu-lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran pastinya. So, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Zahra. Saya dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 61 sampai 65.

Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma

0: Pendengar, dari studio kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk malam hari ini. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Dan balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk menaikkan ibadah sholat maghrib ya, untuk wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya dan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan hari ini Tomo Pro 2 momen yang pas banget buat kalian istirahat. Dan juga jangan lupa makan malam Tomo Pro 2 ya, karena momennya udah pas banget buat kamu makan malam di sore hari ini menjelang malam, oke? Okay? Dan Tomo Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di jam 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat Tomo Pro 2 ya. Dan tahu gak sih menariknya Tomo Pro 2, kangkung ini justru menjadi salah satu sayuran yang sangat populer di Asia Tenggara, terutama negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina nih, yang memiliki berbagai olahan khas berbahan kangkung. Jadi teman Pro 2 ya, dari sisi gizi, kangkung ini memang mengandung vitamin A, vitamin C, ada juga zat besi, serat, dan juga berbagai antioksidan yang baik untuk tubuh kita nih. Dan tentunya, jadi selama dikonsumsi dengan bersih dan juga diolah dengan benar, ini kangkung ini bisa loh menjadi salah satu sayuran yang menyehatkan. Dan tentunya fakta ini juga mengajarkan kita bahwa satu tanaman ini bisa memiliki nilai yang berbeda tergantung kondisi lingkungannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kangkung ini adalah sumber pangan yang mudah dibudidayakan. Dan sementara itu di beberapa wilayah Amerika, tanaman yang sama justru dianggap berisiko bagi ekosistem karena pertumbuhannya yang sangat agresif. Jadi bukan sayurnya yang berbahaya, melainkan potensi penyebarannya jika tidak dikendalikan, teman Pro 2. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara break time untuk di hari ini. Selain ini bakal ada musik live chat lokal yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 7 sampai ke jam 8. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
4: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
4: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
7: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
8: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Sebelum kita berlanjut ke informasi selanjutnya teman Pro2, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro2, juara bertahan Argentina menang susah payah melawan tim debutan Tanjung Verde pada babak 32 besar. Dan tentunya laga dramatis di Piala 2006 ini harus diselesaikan melalui babak tambahan waktu 120 menit. Dan tentunya pertandingan berjalan sangat seimbang karena kedua tim ini menunjukkan performa luar biasa di lapangan nih teman-teman. Jadi pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo ini menilai laga ini menjadi yang paling hinget, yang paling sengit yang pernah ada dalam Pro2. Dan tentunya ke kiper Tanjung Verde ini Fozinha ini juga tampil sangat memukai dengan melakukan 10 penyelamatan penting. Dan penampilan gemilang tersebut sukses membuat barisan penyerang bintang tim Tango menjadi sangat frustasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2, selama bertahun-tahun ya Siren Head ini dikenal sebagai salah satu ikon horror internet yang paling mudah dikenali. Dengan sosok tubuh menjulang dengan dua sirene ini menggantikan kepala itu, menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi hingga video fanmade. Dan kini monster tersebut bersiap memasuki babak baru teman Pro2, yaitu layar lebar. Jadi Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film Siren Head, adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada Trevor Henderson. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir dalam Pro2 untuk di malam hari ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikdasmen ini resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2006, dan pendaftaran ini berlangsung mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026 mendatang. Dan tentunya program tersebut ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional. Dan peserta berpeluang memperoleh sertifikat pendidik setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2 kita udah berada dalam acara Musik Live Chat Lokal ya. Yang mana Teman Pro 2, kalau misalnya kalian ketahui, Musik Live Chat Lokal ini hanya ada di hari Sabtu ya, di hari Sabtu malamnya gitu, karena kita gak ada relay dengan Pro 2 Jakarta juga gitu kan. Dan tentunya di kali ini, di kesempatan kali ini, Teman Pro 2 di Musik Live Chat kali ini, kita bakal ngobrolin tentang salah satu musisi asal Sumatera Barat yang namanya makin dikenal di industri musik Indonesia, yaitu namanya Arif Firman, Teman Pro 2 ya. Jadi Arif Firman ini merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang berasal dari Sumatera Barat ya tentunya. Dan dengan kehadirannya ini menjadi bukti kalau misalnya nih musisi daerah itu juga mampu loh menghasilkan karya yang berkualitas, yang mana ini bisa dinikmati pendengar dari berbagai daerah tentunya. Jadi Arif ini ya dikenal sebagai karakter vokalnya yang lembut banget sama Pro 2, penuh emosional juga, dan pastinya mudah dikenali saat membawakan lagu-lagunya nih. Jadi sejak pertama kali berkarir ya, Arif ini memilih jalur musik pop dengan sentuhan akustik dan juga nuansa yang anget nih. Jadi banyak juga lagunya mengangkat cerita sehari-hari, mulai dari cerita cinta, cerita kehilangan, harapan, hingga perjalanan hidup Teman Pro 2. Dan tentunya lirik yang sederhana seperti ini bisa apa ya, membuat pendengarnya tuh luluh gitu, seakan-akan kayak mendengarkan sesuatu ayunan lagu dari mana gitu ya. Dan ini merupakan salah satu ciri khas dari si Arif Firman ini tadi. Dan Teman Pro 2, ternyata nih selain aktif merilis lagu, Arif ini juga cukup memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan karya-karyanya. Jadi dia mencoba untuk membangun personal brandingnya melalui karyanya ini tadi di Teman Pro 2. Dan yang menariknya lagi, Arif ini tetap membawa identitas sebagai musisi asal Minangkabau. Tentunya kehadirannya ini ikut memberikan seperti memperlihatkan bahwa talenta dari daerah ini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di industri musik nasional. Nah, Teman Pro 2, nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas lagi ya. Kita bakal bahas perjalanan karirnya dari Arif ini gimana sebenarnya, dan bagaimana ia mulai dikenal oleh penikmat musik Indonesia. So, jangan kemana-mana dulu Teman Pro 2, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo. Tentunya masih di Musik Live Chat Lokal untuk hari ini teman Prodo ya, dengan pembahasan kita yaitu Arif Rahman. Jadi teman Prodo ya, Arif Firman ini perjalanannya seseorang musisi tentu nggak selalu kayak mulus gitu teman Prodo. Begitu juga dengan si Arif Rahman ini. Seperti banyak musisi lainnya teman Prodo ya, ia ini kayak memulai semuanya itu dari langkah-langkah kecil, mulai dari membuat karya sendiri hingga memperkenalkan melalui media sosial dan juga platform digital. Jadi teman Prodo ya, salah satu kekuatan Arif Firman adalah kemampuannya menulis lagu yang ngerasa kayak deket banget sama pengalaman banyak orang nih. Jadi yang pendengar ini bisa mudah menghubungkan isi lagunya dengan kisahnya yang pernah mereka alami teman Prodo. Karena itulah memang lagu-lagunya itu sering mendapat respon yang positif nih di berbagai platform musik digital. Dan gak hanya itu teman Prodo, kualitas lagu nih Arif juga dikenal sebagai orang yang menjaga kualitas dan juga komunikasi dengan para pendengarnya melalui media sosial. Jadi kedekatannya tuh kayak udah akrab banget nih teman-teman. Jadi memang dengan dekatnya dengan followersnya ya, Arvin ini kayak gak cuman bagus dari segi lagunya, tetapi juga koneksi antara dia dengan penggemarnya juga nih, atau pendengar lagunya juga nih teman Prodo. Dan tentunya perjalanan Arif seperti ini juga menjadi contoh ya, patut menjadi contoh bahwa memang saat ini musisi lokal ini memiliki peluang yang sangat luas banget, dan tentunya besar banget selama terus dia berkarya memanfaatkan teknologi dan juga konsisten membangun identitas musiknya sendiri. Dan teman Prodo di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas ya teman Prodo, ciri khas dari musik Arif Firman ini yang membuat karya-karyanya terasa berbeda. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di semua 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Musik Live Chat Lokal. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya teman-teman ya mendengarkan lagu Arif Firman ini, ada beberapa hal yang mungkin langsung kerasa ya. Yang pertama yaitu karakter vokalnya yang lembut, juga penuh penghayatan. Cara bernyanyinya juga membuat setiap lirik ini terdengar lebih emosional tanpa harus berlebihan, ya kan? Dan apalagi di tengah banyaknya lagu dengan aransemen yang megah, Arif ini memilih mempertahankan gaya musik yang jujur dan juga apa adanya. Dan justru kesederhananya itu adalah yang menjaga identitasnya sebagai seorang penyanyi dan juga penulis lagu. Nah, teman Pro 2, gaya bermusik seperti inilah yang menunjukkan bahwasannya sebuah lagu itu gak harus rumit banget kok untuk bisa menyentuh para pendengarnya. Dan teman Pro 2, aku mau informasiin bahwasannya untuk sholat isya di hari ini ada tepat pukul di 19.44 menit waktu Indonesia Barat, 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, sebelum kita berkumandangnya seruan azan isya di malam hari ini, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. So jangan kemana-mana, terus saya cun di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produser, sesaat lagi di pukul 11.44 menit waktu Isya Barat, kita kubandakan seruan azan Isya untuk di malam hari ini. Dari studio Pro 2 RR Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di Musik Live Chat di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Dan tentunya kisah Arif Rahman ini juga memberikan pelajaran nih, bahwa kesempatan berkarya kini itu terbuka oleh untuk siapa aja gitu. Dengan adanya platform digital ya, apalagi seperti Spotify, tentunya seorang musisi dari daerah ini tidak lagi harus pindah ke kota besar untuk memperkenalkan musiknya. Dan teman Pro 2, semoga semakin banyak lagi musisi lokal yang berani nih menunjukkan kemampuan mereka dan juga menghadirkan karya-karya baru yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia, bahkan dunia nih teman-teman. Dan tentunya dukungan dari pendengar juga menjadi bagian penting agar ekosistem musik lokal terus berkembang. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Musik Live Chat Lokal hari ini. Dan sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu di sore ceria kali ini, edisi 4 Juli 2026. Setelah ini teman Pro 2 gak perlu khawatir ya, ada bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu di rehat malam selama 4 jam dari jam 8 sampai ke jam 12 nanti. So aku pamit dari ruang dengar kamu, sekali lagi see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget ya Utari is here, bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di Rehat Malam hari ini, edisi 4 Juli ya 2026 ya. Teman-teman Pro 2 di Rehat Malam hari ini tentunya Ut bakal temenin kebersamaan kamu kurang lebih itu ada 4 jam ya. Kebersamaan kita dimulai dari jam 8 malam atau di pukul 20 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti nih teman-teman Pro 2. Dan di 4 jam kebersamaan kita ini juga ada beberapa rangkaian program ya yang bakal mengisi kebersamaan kita. Dimulai dari awal perjumpaan kita nih teman-teman Pro 2, bakal ada Englishius yang nemenin kamu dari pukul 20 sampai ke pukul 21. Nanti kelar dari Englishius kita bakal ke Story of the Day ya, dari pukul 21 sampai ke pukul 23. Dan last but not least teman-teman Pro 2, di 1 jam terakhir kebersamaan kita dari pukul 23 sampai ke pukul 24, kita bakal ada Jazz Music ya, yang tentunya Uut bakal putarin lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. Nah teman-teman Pro 2, ada yang tahu gak ya kira-kira di Englishius malam ini kita bakal ngobrolin seputar apa gitu ya? Pokoknya gak jauh-jauh deh, kita ngobrolinnya dari bahasa Inggris dan hal-hal yang related to English teman-teman Pro 2. Jadi kalau kalian semua penasaran sama obrolan kita di malam hari ini, nah makanya tetap terus dengerin Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal spill obrolan kita di Englishius setelah lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Uut ya, kita di English News buat malam hari ini. Nah teman-teman Pro 2, di English News malam ini kita bakal ngobrolin seputar dengan ini mungkin sebuah obrolan yang memang perlu kita ketahui juga ya teman-teman Pro 2. Apalagi yang suka ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, kita bakal ngobrolin seputar dengan haruskah kita punya accent British atau American accent biar kita tuh jago bahasa Inggris. Nah, kita bakal ngobrolin seputar dengan hal itu ya teman-teman Pro 2. And let's be honest aja nih, sekarang berapa banyak dari teman-teman Pro 2 itu yang sebenarnya pengen ngomong bahasa Inggris, ya kan? Kayak ada sih keinginan untuk ngomong bahasa Inggris, tapi langsung minder gara-gara mikir kayak gini, kayak aduh, aksen aku tuh Indonesia banget, kayak gitu, kayak emang aksen-aksen Indonesia banget kalau ngomong bahasa Inggris gitu. Padahal, here's the thing teman-teman Pro 2, speaking English isn't about sounding British, American, or Australian ya. It's about making people understand what you're saying. Jadi gak peduli nih, kamu tuh ngomongnya aksennya gimana. Even aksen Minang sekalipun ya it's okay, asalkan orang emang ngerti maksud kamu ngomong bahasa Inggris itu apa. English is a global language. People from India, Singapore, Philippines, South Africa, sampai Indonesia sekalipun itu punya aksennya masing-masing. And guess what? They still communicate just fine. Orang Australia ketemu sama orang Indonesia ngomong bahasa Inggris, mereka masih bisa mengerti, ya kan? Jadi kalau selama ini kalian nunggu punya perfect accent baru berani ngomong bahasa Inggris, yeah, maybe it's time to stop waiting. Karena communication is always more important than imitation. Jadi ingat teman-teman Pro 2, people don't expect you to sound like a Hollywood actor kayak Harry Potter gitu ya. Enggak, orang enggak expect itu buat ke kamu gitu. Mereka cuma pengen mereka itu ngerti sama apa yang pengen kamu sampaikan. Jadi don't let your accent stop your confidence ya, buat teman-teman Pro 2 yang pengen ngomong bahasa Inggris. Nah teman-teman Pro 2, if accent isn't everything, then what actually matters when speaking English? Nanti kita bakal ngobrolin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria, dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman.

Balik lagi teman-teman Pro 2 ya, masih dengerin 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita masih di English News nih teman-teman Pro 2 sampai ke pukul 21 nanti. Nah teman-teman Pro 2 ya, kita masih ngomongin seputar dengan apakah kita perlu aksen British atau aksen American ya untuk kita bisa ngomong bahasa Inggris. Nah tadi kan Wot udah bilang ya kalau aksen itu isn't everything. Jadi apa yang everything? Nah, a lot of English learners spend so much time trying to copy someone's accent, apalagi British gitu kan. Kayak British tuh emang aksennya bagus dan kayak kita tuh bisa dicap dan

cukup bergengsi kalau misalnya kita tuh bisa ngomong bahasa Inggris pakai British accent gitu. Padahal yang jauh lebih penting adalah itu pronunciation-nya, teman-teman Pro 2. Imagine this. Kalian mungkin belum terdengar kayak orang London atau kayak orang New York gitu kan ya. But if your pronunciation is clear, people will still understand you. Jadi yang penting itu apa? Ngomong itu kan yang penting ngerti kan ya, jadi kayak lawan bicara kita tuh ngerti kita ngomong apa. Kalau misalnya kamu ngomong nih kayak nggak perlu deh ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia tapi dengan aksen yang nggak jelas, itu orang nggak bakal ngerti kan kamu ngomong apa. Dan orang emang pengennya yang penting tuh ngerti sama omongan kamu gitu. And that's the real goal, teman-teman Pro 2. Instead of asking, do I sound American enough gitu, maybe kalian bisa mulai coba bertanya dengan, can people understand what I'm saying gitu. Karena komunikasi yang baik itu bukan soal gaya, teman-teman Pro 2, tapi soal kejelasan gitu. And the good news is improving pronunciation is actually easier than you think. Bisa dari watch movies, listen to podcasts, sing along to your favorite songs, and repeat what you hear. And a little by little, sedikit demi sedikit ya, your ears and your tongue will naturally adapt. Jadi kamu bisa lama-lama pronunciation-nya bagus gitu. Dan speaking of adapting, ternyata aksen itu bukan sesuatu yang dipelajari dalam semalam, teman-teman Pro 2. Enggak semudah itu kita bisa mendapatkan cara ngomong bahasa Inggris yang dengan aksen Amerika ataupun dengan aksen British gitu kan. Bahkan kita mau meniru aksen India pun itu agak susah gitu kan ya. So, how does it actually develop? Nah, kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan bagaimana kita bisa mendapatkan aksen itu, teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini. Kita dengerin dulu nih satu lagu dari cewek cantik, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lama tak bermalam minggu, Bestewan Pasar Ribu ya. Teman-teman Pro 2 udah ngantarin kita ke pukul 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Siapa nih teman-teman Pro 2 yang udah lama gak malam minggu? Acung! Uut juga udah lama sih teman-teman Pro 2 gak pergi malam minggu, yang emang bener-bener diniatin pergi malam minggu gitu loh. Kayak paling malam minggu itu keluar karena emang gak sengaja aja. Kayak misalnya, kebetulan aja nih lagi malam minggu, kayak gitu. Ya, tapi buat teman-teman Pro 2 yang udah lama gak malam minggu ya gak apa-apa. Gak ada salahnya juga ya kan, gak semuanya harus kita turutin teman-teman Pro 2. Iya, daripada ini sedih gak pergi malam minggu, mending temenin Uut aja ya di rehat malam kali ini. Dan kita masih ngobrolin seputar dengan apakah kita butuh aksen Amerika ataupun aksen British ya untuk ngomongin, untuk ngobrol dengan bahasa Inggris. Nah, kita masih ngobrolin seputar dengan tema yang tadi. Nah, teman-teman Pro 2, ever notice why some people itu naturally sound British while others itu sound more American? And it's usually because of what they listen to every single day. Jadi balik lagi dengan apa yang biasanya mereka dengar tiap harinya gitu teman-teman Pro 2. Misalnya nih, kalau kalian sering nonton serial dari Amerika, nah kemungkinan ya pronunciation kalian bakal lebih American gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian lebih sering nonton film, movies, atau series dari UK ya, dari Inggris, nah sedikit demi sedikit kalian nanti juga bakal kebiasa ya dengan British pronunciation. Jadi it's not magic, it's repetition. Jadi the more English you hear, the more familiar your brain becomes with its rhythm, ya, stress and intonation. Jadi makanya teman-teman Pro 2, jangan terlalu dipaksain diri kamu itu untuk meniru aksen seseorang gitu ya. Just expose yourself to English every day. Even 15 minutes a day ya can make a huge difference over time. And finally teman-teman Pro 2, ada satu secret ingredients lagi nih yang sering dilupain sama banyak English learners ya. Kita bakal ngobrolin ya dikit lagi nih, karena dikit lagi kita mau selesai juga di English News. So here's one thing you should always remember teman-teman Pro 2 ya. Confidence is your best accent. Banyak orang yang sebenarnya tuh udah punya vocabulary yang lumayan ya, maksudnya udah cukup bagus, grammarnya juga udah cukup okay, pronunciationnya udah sangat jelas gitu ya, but they never speak because they're afraid of making mistakes. And the truth is, nobody becomes fluent without sounding awkward at first. Jadi kalau misalnya nih teman-teman Pro 2 ngomong bahasa Inggris, awal-awal ya emang kayak awkward gitu kan ya. Everyone starts somewhere and every mistake is actually part of the learning process. So instead of chasing a perfect accent, just focus on becoming a better communicator every single day. Speak more, practice more, listen more, and most importantly, don't be afraid to sound different ya. Karena teman-teman Pro 2, nanti orang bakal ingat kamu gimana kamu itu pede kamu ngomong bahasa Inggris kayak gitu ya kan. Jadi yang penting itu juga kepercayaan diri. So teman-teman Pro 2, stop saying my English isn't good enough. Mulai sekarang belajar ngomong I'm still learning and I'm getting better every day. That's the mindset that will actually help you grow. Jadi tetap ngomong bahasa Inggris kalau kamu pengen ngomong bahasa Inggris gitu ya. Tetap belajar terus dan enjoy the journey. And your accent will find its own way along the process. So teman-teman Pro 2, itu dia pembahasan kita di English News buat malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di pukul 21. Tentunya di program selanjutnya bakal ada Story of the Day. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Tenang dari Yura Yunita.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan pondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Uut ya, kita di Story of the Day di pukul 21 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2, di Story of the Day ini seperti biasa ya, kita bakal terima nih curhatan-curhatan dari teman-teman Pro 2. Apapun itu ya, kalau misalnya ada yang mau cerita bareng Uut di Story of the Day malam ini, Uut bakal terima banget. Tapi selain cerita-cerita, teman-teman Pro 2 di Story of the Day ini juga bisa request ya, request lagu. Dan nanti teman-teman Pro 2 bisa langsung aja ke TikTok kita, karena sekarang Wood lagi live di TikTok. Jadi kalau teman-teman Pro 2 gak mau ribet, nah requestnya bisa lewat TikTok aja, atau juga bisa lewat nomor WhatsApp kita ya di 0116699480. Nah teman-teman Pro 2 ya, ini kayak biasa yang namanya request tuh teman-teman Pro 2 selalu apa ya, excited. Bahkan gak di ajang request pun banyak banget requestan yang masuk. Kayak sekarang nih udah dari jam berapa tahu ya, ini dari jam 8 malam aja tuh udah ada yang request. Padahal kita jam 8 malam tuh bukan ajang request loh ya. Tapi gak apa-apa ya, karena Wood ini si penyiar yang baik hatinya gitu, Wood bakal puterin aja. Ini kalau dilihat dari luar ya chatnya, ini pasti haha dari Sabrina Leanor semua ya. Karena mereka nih teman-teman Pro 2 masing-masing ini udah di awal udah memperkenalkan diri sebagai berbinar ya, apalagi kalau berbinar itu bukan fansnya dari Sabrina Leanor gitu kan. Jadi ya udah, berarti itu jadi spoiler ya, di malam hari ini line up pertama kita untuk requestan di Story of the Day bakal ada Sabrina Leanor dengan Haha ya. Terus ini di TikTok tadi juga udah ada yang request nih, Kak Ica jadi ngambek katanya, oke okay, aku gak baik berarti WKWKWK. Ih Kak Ica, Uut tuh baiknya tergantung mood juga sih. Kadang Uut baik, kadang Uut gak baik, tapi lebih seringnya kayaknya gak baik deh gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, ini di TikTok juga udah ada yang request-request. Ini udah ada beberapa ya, kalau di TikTok tuh makin malam yang makin rame kayak gitu. Ini tadi dari ke 6 September, ini request lagunya Tarot ya dari Fizz. Kemudian juga ada dari, ini agak takut ya kita bacanya, ada dari Kak Siluman Gunung Kawi. Wih, serem, untung malam minggu. Kalau malam Jumat kayaknya aku langsung balik pulang nih, gak berani ya karena ada siluman yang request sama aku. Oke, ini Kak Siluman Gunung Kawi request Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Kak Ica nih teh hijau, udah teh hijau, udah diputerin. Itu mah requestan Uut dari awal siaran ya kan. Kayaknya pembuka siaran Uut selalu dengan lagu Teh Hijau gitu ya, karena emang ih, tapi emang lagunya easy banget ya buat didengerin ya Kak Ica. Kayak baru sekali denger tuh kayak udah nempel gitu, walaupun liriknya masih agak mencerna-cerna, tapi kalau dari nadanya gitu ya, itu kayak mudah banget tuh kita ingatnya gitu. Abang aku itu, kata Kak Ica. Iya. Kak Ica semuanya abang kayak enggak sih, kalau abang kayaknya Kak Ica baru Abang Tulus aja kali ya. Eh tapi Kak Ica tahu enggak sih kalau ada di TikTok itu yang suaranya mirip Tulus tadi barusan banget lewat FYP Wood. Kak mau request Kembali Pulang dari Feby Putri. Oke, kita catat dulu ya yang mau request-request, kita catat biar gak ada yang ketinggalan. Ini dari Kak Kirani, Kembali Pulang dari Feby Putri. Oke, udah dicatat ya Kak Kirani. Ditunggu lagunya, ditunggu aja karena kita ngantri ya teman-teman Pro 2. Oke, mana nih My Forever Abang Tulus ya. Kalau suami mah Kak Ica banyak ya, Ji Chang Wook gitu kan. Kim Sun Ho gitu. Siapa lagi? Byun Woo Suk. Nah, itu suami-suami Kak Ica semuanya. Oke deh, kita enggak perlu banyak yapping ya karena ini yang lain juga nungguin requestannya. Kita langsung aja nih ke requestan pertama, bakal ada Haha dari Sabrina Leanor.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2 tahu enggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat enggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih di Story of the Day buat malam hari ini. Tapi sejauh mata memandang dan sejauh telinga mendengar ya, ini belum ada yang mau cerita nih bareng Uut. Apa karena Uut gak cocok jadi tempat curhat ya? Tapi gak apa-apa, walaupun Uut gak cocok jadi tempat curhat, teman-teman Pro 2, insya Allah Uut bisa kok jadi pendengar yang baik. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen cerita bareng Uut, bisa banget langsung ke live TikTok kita di @pro2era di Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kita di 0811-6699-480. Nah, teman-teman Pro 2, kalau urusan curhat mah emang agak lambat nih teman-teman Pro 2 mau cerita. Mungkin entah karena hidupnya lagi fine-fine aja, atau emang lagi gak ada yang mau dicurhatin. Tapi kalau ngomongin soal request nih teman-teman Pro 2, wah jangan ditanya lagi, teman-teman Pro 2 emang paling semangat ya kalau soal request-requestan ini. Jadi sambil menunggu curhatan buat malam hari ini, teman-teman Pro 2, kita bakal nunggu sambil dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 yang ada di TikTok ya. Next bakal ada Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta. Itu requestan dari Kak Siluman Gunung Kawi tadi nih. Habis dari Samuel Cipta, nanti bakal ada Kembali Pulang dari Feby Putri. Ini requestan dari Kak Kirani. Semoga Kak Siluman dan juga Kak Kirani masih ada ya di TikTok kita buat malam hari ini. Tadi Uut juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2 yang lain. Ada Kak Purnama ya, udah biasa Kak dikacangin mah ya kan. Tadi kan kita ngobrolinnya kayaknya Uut live sampai jam 10 aja deh gitu ya kan. Terus karena Uut ada mau nonton gitu. Terus Uut bilang Uut takut dikacangin teman Pro 2 yang ada di TikTok. Terus Kak Purnama bilang udah biasa dikacangin. Aduh duh, dikacangin sama siapa sih Kak Purnama? Hah? Masih Kak? Wah ini Kak Siluman udah datang lagi nih. Eh teman Pro 2 yang ada di TikTok emang gak mau curhat ya sama Uut? Emang muka Uut tuh kayak muka-muka orang yang gak bisa dicurhatin gitu ya? Kayak muka-muka orang yang bakal mengumbar curhatan orang lain kayaknya kali ya. Takut banget sama Kak Siluman. Ini untuk malam minggu loh keluar Kak Siluman. Kalau misalnya keluarnya malam Jumat kan agak serem gitu ya. Mungkin nih live TikTok langsung end aja begitu Kak Silumannya join. Oke deh teman-teman Pro 2, kita langsung aja ya puterin requestan selanjutnya. Untuk malam hari ini ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali pulang ya teman-teman Produe dari Febi Putri featuring sama Suara Kayu. Ini lagunya tiba-tiba kayak melo banget ya habis kita dengerin Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Tiba-tiba kita harus bersedih hati ya dengerin Kembali Pulang. Waduh, di TikTok siapa lagi nih yang gak sengaja aku undang. Aduh, maaf ya yang merasa terundang sama diriku, tolong jangan diterima karena itu aku tertekan ya. Bukan under pressure tapi ketekan aja. Halo Kak Menteri, udah lama deh nggak ketemu Kak Menteri, nggak ketemu nggak tuh, kayak beneran pernah ketemu kita ya. Udah lama ya kayaknya Kak Menteri nggak ketemu sama Uut, itu baru tepat. Nah teman-teman Pro 2, kita masih puterin requestan-requestan lainnya nih dari teman-teman Pro 2 yang lain. Next bakal ada requestan dari Kak Purnama. Kak Purnama nih masih ada nggak? Boleh dong di say hi dulu sama Uut. Ini siapa nih? K99,2 itu siaran radio mana ya Kak? Wah kurang tahu nih, kalau dari RRI itu di Pro 197,2, kalau di Pro 2 nya 94,8, dan di Pro 4 itu 99,8 ya. Akhirnya kau yang siaran, akhirnya ada juga yang nyariin Uut. Alhamdulillah. Ih seneng banget. Uut kayaknya gak jadi live sampai jam 10 deh, kayaknya sampai jam setengah 11. Masih dong ya, alhamdulillah Kak Purnama gak ghosting Uut. Ya udah request habis itu ditinggal ya kan. Ya udah, Uut bakal puterin next ya. Ada Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Takia. Terus setelah itu bakal ada requestan dari Kak Noel ya, Sumpah Mati dari Nicky Becker. Sampai jam 10 aja Kak. Eh kenapa sih emang? Bang Ucil, emang kenapa sih kalau Uut mau live-nya sampai jam setengah 11 kamu gak terima ya? Kamu gak terima ya ngelihat kecantikan Uut selama itu? Aduh, Bang Ucil request dong, jangan cuma larang-larang aja, gak ngebolehin live sampai jam setengah 11, request. Teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok nih request, semuanya request, mumpung Uut buka request nih, giliran gak request nanti pada nge-request, giliran udah di open request pada gak ada yang request, emang kayak gitu ya. Emang kayak gitu tahu teman-teman Pro 2 nih, memang suka menguji kesabaran kita semua. Ya udah deh, sambil nungguin requestannya masuk, kita bakal puterin lagu lainnya ya teman-teman produser sesuai requestan yang udah masuk. Next bakal ada Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga Sumpah Mati dari Nicky Becker featuring dengan Andi Rianto. Jadi teman-teman produser jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus Produser Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
7: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Udah hampir 1 jam aja nih ya kita di Story of the Day buat malam hari ini. Dan tentunya masih bakal banyak ya line up requestan dari teman Pro 2 yang belum mood puterin sampai detik ini nih. Masih ada beberapa lagi dan juga masih bakal banyak yang mau request teman-teman Pro 2 ya. Barusan ada Sumpah Mati dari Nicky Becker featuring sama Andi Rianto. Next ini bakal ada Ego ya dari Liodra, requestan dari Kak Rizky Ramadhani. Dan nanti juga bakal ada Sumpah Mati lagi tapi versi dari Rio Lascard. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kalau mau request bisa langsung ke TikTok kita ya di @pro2rribukittinggi, atau juga bisa lewat WhatsApp kita di 0811-6699-480. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Balik lagi teman-teman Pro2 di pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Story of the Day buat malam hari ini ya teman-teman Pro2. Seperti biasa dan seperti tadi, Wood masih bakal putarin requestan yang udah masuk melalui WhatsApp ataupun juga di live TikTok kita ya di @pro2rbukittinggi. Nah, next teman-teman Pro2, barusan ada sumpah mati lagi nih dari Rio Lascart dan juga Andi Rianto. Next, Wood bakal puterin lagunya Penyangkalan dari For Revenge. Ini requestan dari Kak Menteri yang ada di TikTok. Semoga Kak Menteri masih nontonin Wood. Tapi kayaknya udah gak ada deh. Kayaknya udah menghilang. Nah, tapi gak apa-apa, kita bakal tetap puterin. Nah, lalu setelah dari For Revenge, kita bakal puterin requestan dari Kak Ucil ya. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. So, teman-teman Pro2, jangan kemana-mana dan enjoy Penyangkalan dari For Revenge.

0: bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia, bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan, aku mau liburan ke Bali. Nanti, kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh, gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat, sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
4: Pemirsa, seorang remaja di Siak Ria tewas
5: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
6: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
7: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5-6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish itu, dari catatan kita itu kurang

0: Kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
1: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
0: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi gitu kan. Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau, begitu.
1: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
0: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi. Faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
1: Dulu, hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
0: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga, atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
2: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan, apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara. Membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Teman terbaik kamu.

0: padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Obat sehat, jangan terkecoh ya. Dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demang Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu, 4 Juli 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Juli tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menemani kamu teman Pro 2 di pagi ini. Tentunya dengan ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu teman Pro 2. Ada apa aja tuh Bul? Teman Pro 2 yang pertama, setelah ini ada satu lagu religi sebelum nanti kita ke tilawah on air. Gimana untuk hari ini teman Pro 2, Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 hingga 64. Jadi disiapin aja teman Pro 2 ya. Al-Baqarah ayat 42 sampai dengan 64. Dan nanti bakal disusul dengan The Massive dan Arif Ta'ala Al-Badru. Terus juga ada Palestine Biladi teman Pro 2 yang bakal lewat di ruang dengar kamu sebelum ke lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara. Dan teman Pro 2 gak hanya itu, di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat nanti aku juga bakal sapa kamu di program Pro 2 Info. Dan aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan ketemu di program Sepada selama 3 jam dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 teman Pro 2, aku bakal sapa kamu di program Pro 2 Explore. Kita bakal explore hal-hal yang nanti mungkin jadi hal baru buat aku, kamu, dan kita teman Pro 2 ya. Mana tahu kita nge-explore hal-hal yang belum pernah kita explore sebelumnya. Jadi tungguin aja teman Pro 2 ya di pukul 9 hingga nanti pukul 10 di program Pamungkas Aku dan Kamu di hari ini. Dan sebelum itu teman-teman ya, aku bakal mengingatkan buat kamu yang mungkin sekarang masih belum kebayang aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya teman Pro 2. Sebenarnya banyak hal, apalagi di weekend ini teman Pro 2 kamu punya banyak waktu mungkin melakukan hal-hal positif, hal-hal yang mungkin bisa menjadikan kamu pribadi yang jauh lebih baik dari hari sebelumnya teman Pro 2. Apa aja tuh Bu? Nanti bakalan aku bahas teman Pro 2 di Sepada, makanya jangan kemana-mana ya. Kita ke satu lagu religi dulu teman Pro 2 yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Ada Bushra Lana dari Muhammad Tarek yang bakalan lewat sebelum ke surah Al-Baqarah ayat 42 hingga 64 di program Tilawah On Air hari ini. Teman Pro 2 ya, jadi kita ke satu lagu religi dulu sebelum nanti kita ke Tilawah On Air. Tetap di Pro 2 teman Pro 2, pastiin di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: pun dianggap penting, enggak hanya zaman sekarang aja. Di zaman Nabi Muhammad pun, beliau sangat mengutamakan kesehatan tubuhnya. Terbukti, Nabi Muhammad hanya mengalami dua kali sakit semasa hayatnya, yaitu ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baqi dan ketika demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Nabi Muhammad selalu sehat? Ternyata, karena beliau senantiasa bangun subuh. Jam-jam subuh ini baik bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kedua, Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: It's time for Just Music. Just Music. Enjoy your music with Pro 2 FM.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Petani itu garda depan pangan kita loh. Dengan beli produk lokal, kita bantu mereka bertahan. Tanpa petani kuat, stok pangan bisa terganggu. Setiap pembelian lokal berarti ikut menjaga ketersediaan makanan. Konsumen juga mendorong inovasi di pertanian. Dukungan kecil kita bisa bikin perbedaan besar. Petani bisa lebih semangat bekerja. Kita semua jadi bagian rantai ketahanan pangan. Jadi, dukung petani sama dengan dukung masa depan Indonesia.

0: Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Dan emang perlu diajakin kemana-mana dulu, karena tepat di pukul 6 aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini dalam Produa Info. Dan juga nanti bakalan ada topik-topik luar biasa yang akan aku bahas buat kamu di 3 jam ya, di program Sepada dari pukul 6 ke pukul 9. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 teman Produ aku bakal nemenin kamu di program Produa Explore. Jadi pastiin tetap di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Kita Mampro 2, kita simak dulu beberapa informasi sebelum kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya. Gimana teman Mampro 2, ada beberapa informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info khusus buat kamu di hari ini. Gimana teman Mampro 2, informasi yang pertama, Kapolri ini memimpin upacara serah terima jabatan 6 Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda jajaran Rupatama Mabes Polri pada Sabtu 4 Juli 2024, tepatnya kemarin teman Mampro 2. Di mana pergantian tersebut menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan dan juga penyegaran organisasi Polri. Yura Mamprodo, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat atau Kadiv Humas, Irjen Pol Joni Edison Isir, ini mengatakan, mutasi menjadi bagian dari dinamika organisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, teman Pro 2 Joni juga menjelaskan mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi modern. Yang mana kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya Polri. Teman Pro 2, informasi yang kedua, selama bertahun-tahun Siren Head ini dikenal sebagai salah satu ikon horror internet yang paling mudah dikenali. Sosok bertubuh menjulang dengan dua sirine menggantikan kepala itu menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi hingga video fanmade. Dan kini teman Pro 2, monster tersebut bersiap memasuki babak baru. Katanya teman Pro 2, layar lebar, terkhusus layar lebar gitu ya, yang mana Warner Bros. Pictures ini resmi mengembangkan film Siren Head, adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada, Trevor Henderson. Yona teman Pro 2, hak adaptasi itu didapatkan tidak mudah. Namun setelah melalui persaingan sengit bersama banyak studio terkemuka lainnya, Warner Bros. Ini berhasil memenangkan persaingan sengit melawan 5 studio besar termasuk Sony Pictures, Universal Pictures, dan juga Paramount Pictures. Dan mau produk informasi yang terakhir di hari ini, yang mana kejutan dibuat Persib Bandung jelang musim Liga 2026-2027. Yang mana setelah Sandi Waf Persib ini merekrut lagi Ragnar Oratmangun, pemain timnas Indonesia. Yaudah teman Pro 2, pemain keturunan Indonesia Belanda itu akan berseragam Persib selama 3 tahun. Yaudah kontrak Ragnar Oratmangun ini baru berakhir pada tahun 2029. Dan mau Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku bakal sapa kamu di program Spade selama 3 jam hingga pukul 9. Dan juga Pro 2 Explore dari pukul 9 hingga pukul 10. Jadi 4 jam lagi nih teman Pro 2 ya, kebersamaan kita di hari ini. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

Halo teman Pro 2, masih bernama aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Gimana teman Pro 2, masih semangat? Harusnya masih teman-teman ya, apalagi sekarang hari Minggu. Boleh banget teman-teman, kalau misalkan kamu gak semangat berarti aduh, sangat disayangkan. Kenapa Bu? Iya, karena banyak orang Minggu masih kerja tapi kamu udah libur. Bisa gak sedikit santai gitu ya teman Pro 2, masa gak bersyukur? Jadi boleh banget teman Pro 2 bagi kamu yang sekarang gak ada kegiatan formal seperti biasa kayak kerja, sekolah, kuliah. Kamu harus bersyukur teman-teman ya, karena banyak orang di luar sana yang sekarang masih bekerja, yang ketika banyak orang libur tapi dianya malah ini gitu ya, malah masih mengejar cuan gitu teman Pro 2. Jadi boleh banget, kamu harus semangat, kamu harus bersyukur, kamu harus berbahagia gitu ya teman Pro 2. Dan gimana cara merepresentasikan rasa syukur bahagia itu? Oke, ada beberapa cara yang bakal aku bagiin buat kamu, tentunya di sepada beberapa aktivitas yang mungkin bisa kamu lakukan di minggu ini teman Pro 2. Apa aja tuh Bu? Nanti ya, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, aku putarin dulu ada Naura yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan cinta.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja? Tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
2: Telepon kamu bunyi tuh.
3: Oh iya, halo?
4: Halo nak, bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
4: Jadi Jaki pulang lebaran nanti nak?
3: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
4: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
2: Kenapa Ton?
3: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
3: Masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
3: Ma.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Ma.
6: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Spada bareng aku Ashabul dan teman Pro 2 ya. Ada beberapa kegiatan yang bisa kamu isi saat libur. Dan di sini aku yakin banget ya, udah ada yang mulai libur kuliah, liburnya cukup panjang gitu ya. Ada yang 2 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada yang 1 bulan. Dan tentu ini adalah momen banget teman-teman ya untuk bisa melakukan banyak hal, banyak kegiatan. Dan teman Pro 2, namun sebelum aku kasih rekomendasi beberapa kegiatan yang mungkin jangkauannya agak sedikit jauh gitu ya teman Pro 2, aku bakal spill dulu nih kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa kamu lakukan ketika libur teman Pro 2. Membaca buku, ini tentu bisa meningkatkan literasi. Ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa banget kamu lakukan sekarang. Kalau misalkan kamu lebih tertarik ya, lebih ekstrovert gitu ya, kamu bisa membaca buku di perpustakaan teman Pro 2. Daripada di rumah, takutnya kalau di rumah ada handphone terus ada buku kamu baca sendirian, nanti kamu lebih milih buat nge-scroll gitu teman Pro 2. Jadi daripada terjadi yang seperti itu, lebih baik kamu ke perpustakaan, karena banyak perpustakaan yang menyediakan loker khusus dan kamu bisa ninggalin HP di sana gitu ya untuk beberapa waktu. Dan di samping itu teman Pro 2, kamu juga bisa olahraga atau eksplorasi alam, yang mana tentu ketika kita sampai nih di momen libur, jadi ada banyak hal, ada banyak waktu yang bisa kamu maksimalkan teman Pro 2 ya, untuk bisa eksplor alam atau eksplor hal-hal yang mungkin sekiranya kamu penasaran sama hal itu gitu teman Pro 2, baik itu olahraga atau aktivitas-aktivitas lain. Jadi bisa banget nih teman-teman ya maksimalkan, apalagi sekarang di hari Minggu masih pagi pukul 6:36 waktu Indonesia Barat. Jadi ya masih dini teman Pro 2 ya, jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kamu canangkan untuk kegiatan kamu hari ini. Dan kalau misalkan ngelihat nih teman-teman ya, kamu ada waktu 2 hingga 3 bulan karena libur panjang, boleh banget teman Pro 2, aku ada beberapa rekomendasi kegiatan juga yang mungkin bisa kamu lakukan teman Pro 2 ya, baik itu dari segi pengembangan keterampilan kamu, karir kamu, atau dari segi kegiatan sosial komunitas. Dan aku yakin pembahasan ini bakalan membuka mata gitu teman Pro 2. Oh, ternyata bisa nih kegiatan ini kita lakukan gitu ya ketika libur kuliah ini, libur sekolah ini. Oh, ternyata ada ya kegiatan yang seperti itu. Aku yakin banget pasti ada beberapa di antara kita yang ngeh beberapa kegiatan ini bisa ternyata dilakukan. So, apa aja itu? Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, nanti aku bakal kembali khusus buat kamu. Tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, membahas hal yang luar biasa teman Pro 2. Namun sebelum itu aku mau ke satu lagu dulu. Aku mau lagu mana? Bentar, aku pilihin nih supaya kamu juga ikut ketularan semangat gitu ya teman Pro 2. Ada Bunga Hati dari Salma Salsabil, ini dia.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Taman Silo, lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 279, Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Menjadi bagian penting dalam proses industri tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto. Ketika itu, semua batubara yang telah diproses akan diteruskan menuju silo ini. Sebagai tempat penyimpanan batubara sebelum diangkut menggunakan kereta api ke pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Silo memiliki 3 tabung besar yang hingga kini masih berdiri tegak. Sengaja tidak dipindahkan dan tidak diperbaiki untuk menjaga nilai keantikannya. Tiang-tiang besi berdiri kokoh, menambah nilai sejarah yang begitu kental. Serta gedung-gedung tempat pertemuan dan ruang makan menyisakan kenangan akan kejayaan dan pilunya perbudakan buruh masa lalu. Terdapat lubang khusus yang menghubungkan dengan lokasi pertambangan yang bernama Lubang Mbah Suro. Saat ini, kawasan silo telah menjadi taman bersejarah di Kota Sawah Lunto. Bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari World Heritage Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto, atau sebagai tempat bernilai edukasi, sejarah, dan sebagai warisan dunia.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Teman terbaik kamu.

Lagi bareng aku Ashabul ya. Teman-teman Pro 2 mungkin kamu udah nungguin nih apa aja Bul kegiatan yang bisa dilakukan ketika kita memiliki waktu yang cukup panjang. Teman Pro 2, aku bakal spill satu per satu buat kamu. Yang pertama, bagi kamu yang suka dunia sosial, teman Pro 2 boleh banget kamu harus ikut kerelawanan sebagai volunteer dan juga ikut serta dalam kegiatan baik itu aksi peduli lingkungan dan lain sebagainya. Yaudah teman Pro 2, tentu kegiatan ini memberikan manfaat yang luar biasa ya bagi kita, apalagi bagi kamu yang memiliki kepedulian yang cukup tinggi teman Pro 2. Gak hanya itu teman-teman ya, kamu juga bisa nih buat mengembangkan keterampilan kamu dan juga karir. Mungkin dengan mengikuti kelas-kelas yang sekarang tersedia teman Pro 2 ya, banyak di platform sosial media yang menyediakan kelas khusus. Bagi kamu yang suka desain, ada kelas khusus desain. Bagi kamu yang suka public speaking juga ada teman Pro 2. Atau bagi kamu yang mungkin suka di dunia lain, coding, desain grafis, pemasaran digital, ataupun suka dalam bidang-bidang khusus lainnya, aku yakin banget pasti ada kelas yang mungkin bisa menjadi wadah buat kamu meningkatkan keterampilan kamu di bidang itu teman-teman ya. Intinya adalah kamu harus rajin-rajin nih teman Pro 2 buat cari info-info seputar kelas-kelas yang sekarang lagi ada untuk generasi muda. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, di waktu libur ini kamu maksimalkan untuk mengembangkan potensi kamu, kapasitas diri kamu, untuk kembali melihat hobi kamu sebenarnya apa sih, minat kamu sebenarnya di bidang apa, dan kamu bisa tuh teman-teman ya memetakan mungkin apa aja yang bisa kamu lakukan di bidang itu. Oke? Teman Pro 2, mungkin kalau dilihat dari segi kegiatan agak minim ya kalau dari kegiatannya teman Pro 2, tapi dari segi kesempatan untuk belajar baik itu melalui kelas-kelas yang diadakan maupun melalui berbagai seminar webinar, itu adalah hal yang mungkin paling sederhana yang bisa kamu lakukan di waktu libur teman-teman ya, daripada mungkin kamu menghabiskan waktu libur kamu hanya main-main, hanya healing-healing gitu ya. Teman Pro 2, lebih baik kamu selipkan tuh beberapa kegiatan positif seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Oke? Dari teman Pro 2, percayalah, sedikit ilmu yang kamu tanamkan dalam diri kamu ketika libur itu pasti bakalan berimpact luar biasa untuk kamu. Mungkin impactnya nggak berasa sekarang, mungkin beberapa waktu lagi teman Pro 2. Oke? Jadi teman-teman, nggak ada istilah di mana kita belajar tapi nggak memiliki hal positif di balik itu. Nggak ada yang namanya belajar, pasti ada hal positif teman-teman ya. Mungkin kamu rasakan di 4 tahun lagi, di 3 tahun lagi, atau mungkin di minggu depannya baru kamu rasain gitu teman Pro 2. Intinya kamu harus membuka diri teman-teman ya untuk belajar sesuatu, membuka diri untuk mengenali sesuatu yang mungkin itu kamu minati atau enggak kamu minati tapi kamu penasaran teman-teman ya dengan gimana sih ilmu marketing. Boleh dong sisipin waktu kamu untuk belajar itu gitu teman Pro 2. Oke? Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, masih membahas hal yang luar biasa tentunya di Spada hingga nanti pukul 9. Dan juga Pro 2 Explore, kita bakal explore suatu hal yang mungkin bakalan membuka mata kita juga teman Pro 2 ya, tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.